0: Liga.
1: Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
2: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar, tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
2: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
2: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
2: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
1: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
5: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
6: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah memberikan tindakan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card kita selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Ada 5 dokter di sini.
5: Sementara itu, dokter hewan di Stankab Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
7: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, nyata ke kami, akan kita tanyakan dulu surat perangkat kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Terus sampai PMK merapat menjebak lagi di Kota Batu itu suap yang penting bagi kami.
5: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
0: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
4: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga kita temukan, edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
0: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memperhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
0: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasana.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut terhadap penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap parkolwil yang ada 5 parkolwil.
9: Konsolidasi FPRB dan BBBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan Alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
12: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
1: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya ClickFest ya, Klaten International Cycling Festival.
16: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kirab budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Pelawasan. Itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.

0: mengatakan harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita, penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini yang saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
1: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan, mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
2: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
3: Tengah ini Kulon bisa selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
2: Rutin. Rutin, jadi rutinitas setiap tahun sekali.
3: Harapannya apa, Pak?
2: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
1: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Akisra.
5: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
6: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Kalau ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
5: Selain menampilkan Tanjidor terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
7: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest. Ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
8: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
5: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
4: Universitas Dianuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya Bahtiar Rifai.
9: Universitas ini yang wujudnya game.
10: Universitas Dianuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
9: Dinusverse ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga, bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
10: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
11: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
10: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan 2 resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champions Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paraluelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champions Wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat berhari libur, sambut pendengar di hari Minggu. Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Hari ini menjadi perhelatan yang paling ditunggu-tunggu mungkin untuk sejumlah masyarakat yang melaksanakan Tidar Borobudur 10K. Bahkan juga ada beberapa kategori seperti 5K yang dilaksanakan di alun-alun Kota Magelang pada pagi hari ini, hari Minggu tepatnya 24 Mei 2026. Ya, sobat pendengar, beberapa event ya yang terselenggara di Kota Magelang, salah satunya adalah event lari ini. Yang tentu saja sebagian jalan di alun-alun pagi tadi itu ditutup untuk pelaksanaan Tidar Borobudur 10K. Event lari ini dilaksanakan pemerintah Kota Magelang yang diikuti ribuan peserta yang pastinya sangat semangat sekali untuk bisa menjaga kebugaran, bahkan juga merubah lifestyle begitu ya. Oke, menemani sampai nanti jam 10 di Semangat Pagi. Ada Vita yang bakalan kasih informasi, termasuk juga lagu-lagu spesial yang siap banget untuk diputar. Kalau sahabat pendengar mau gabung, bisa banget ya lewat 0882 135 135. Dan juga streaming di www.jogjastreamers.com. Bisa pilih langsung Radio Magelang FM. Dan 366899 Vita buka ya buat kamu yang mau ngobrol langsung bareng sama Vita. Kali ini I Don't Give a Fuck hadir bareng sama Dua Lipa untuk bisa didengerin di Semangat Pagi.

0: Loh, loh, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
5: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
4: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
5: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, utawa apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
6: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan, kanggo kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
7: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: Radio Magelang FM di udara untuk semua.
6: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

up sobat pendengar, selamat berakhir pekan begitu ya, dengan apa yang pengen dilakukan hari ini, terserah kamu pokoknya. Mau berolahraga atau justru mau beberes rumah atau menata ini dan itu, biar pemandangan jadi semakin simple gitu ya. Ketika kita bangun tidur, segala sesuatunya terletak pada tempatnya. Kemudian dengar kicauan burung, atau justru mendengarkan hal-hal yang bikin vibes jadi lebih positif, pastinya hidup jadi makin disyukuri dan juga makin happy. Tapi untuk mendapatkan semua itu, memang harus ya menata ulang terlebih dahulu hal-hal yang tidak pada tempatnya, menjadi lebih simpel lagi pada tempatnya. Oke, sahabat pendengar, pagi hari ini pun juga masyarakat Kota Magelang lagi tumpah ruah nih, bukan cuma Kota Magelang tapi warga sekitar Kota Magelang yang melaksanakan Tidar Borobudur 10K. Nah, tentu saja jadi ajang olahraga yang menyenangkan begitu ya, bagi sahabat pendengar yang mau memulai olahraga lari misalnya, cuman jalan-jalan aja, jalan-jalan cepat, itu udah dapat medali. Wah, rasanya udah seneng banget dan itu bikin nagih gitu ya. Dan untuk diketahui bersama sahabat bahwa pemerintah Kota Magelang melalui RSUD Tidar yang meresmikan event Lari Tidar 10K diselenggarakan pada hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Mengusung konsep sport and health tourism, event ini tuh menargetkan partisipasi hingga 8.000 pelari. Makanya kalau tadi Vita bilang jalan cepat, itu karena saking banyaknya para pelari yang mengikuti Tidar 10K ini. Dan momen ini jadi hal yang paling penting banget untuk bisa memperkuat posisi Kota Magelang sebagai kota sehat dan juga aktif. Tidar Borobudur 10K menghadirkan event yang gak hanya kompetisi aja, tapi juga memberikan pengalaman yang berkesan bagi para peserta. Makanya buat para pemula yang baru saja mengikuti ajang lari ini menjadi sesuatu hal yang tidak terlupakan begitu ya. Apalagi cuman jalan-jalan aja, jalan-jalan cepat udah dapetin medali. Bisa dipamerin ke diri sendiri tentu saja. Dan Instagramable banget event ini gitu ya. Semoga mulai dari 5K, 10K ini jadi kebiasaan yang dibangun jadi lebih sehat lagi. Setuju ya? Selamat pagi buat Mbak Mita yang lagi on the way nih ke Jogja, katanya mau kondangan. Hati-hati di jalan, lagunya ditungguin. Salam buat keluarga tercinta. Sehat selalu dan bahagia. Apa kabar juga buat Pak Herman nih? Selamat pagi, semangat pagi. Usai dari Tiara Andini, salamnya buat Pak Iwan ya, Pak Suprianto juga Pak Royanto. Ada Pak Termono, selamat pagi juga buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti dan Mbak Nungki ya, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, dan satu lagi buat Mbak Murni. Selamat pagi Javi, pagi-pagi ngopi dulu Jav, jangan cuma ngeteh telus. Soja, ini rindu. Oke deh, salamnya buat semuanya aja. Selamat pagi Mbak Murni, waalaikumsalam. Request lagunya BCL. Dan mau kirim salamnya buat Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bunda Sado, Wada Bu Eti, Pak Herman, Bu Nani juga Bu Tuti, Mbak Susi, dan Mbak Mita yang lagi on the way ke Jogja istimewa, Titi DJ Ruth Sahanaya. Salamnya buat semuanya aja, salam hangat, salam sehat. Apa kabar juga nih buat Bu Riono, menyapa pagi hari ini abis olahraga atau tidak nih? Ya, yang penting adalah Vita ngucapin selamat pagi dengan sangat tulus. Semoga sehat selalu ya. Menunggu kamu dong. Boleh ditungguin, habis ini diputerin. Salamnya buat Pak Herman, Pak Iwan, ada Pak Narko juga, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu. Selamat pagi juga buat Bunda Eti, Mama Vega, ada Bu Tuti Haryanti, Mbak Murni, Mbak Erna juga, Mbak Nungki ya, Mbak Susi, apa kabar juga buat Mbak Sekar. Semoga sehat-sehat selalu. Oke deh, kalau gitu satu lagu spesial yang muncul. Ini spesial banget ya buat sahabat pendengar dimanapun berada, buat Mbak Mita, Forest Frank,
Okay, selamat berlibur deh buat Mamita. Happy always dan juga semoga selamat sampai tujuan. Selamat dengerin lagu ini.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: 103,5 Magelang FM, Vita kembali hadir untuk sahabat di Kabar Indonesia. Sahabat pendengar dari Kabar Internasional, 9 WNI ditahan tentara Israel tiba di Istanbul, Turki. Dari Jakarta dikabarkan 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei kemarin. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak agar seluruh WNI segera kembali ke Indonesia dengan aman. Menlu Sugiono dalam keterangannya mengatakan bahwa Indonesia mengecam keras tentara Israel, tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama ditahan. Segala bentuk tindakan manusiawi, tidak manusiawi terhadap relawan global Sumut Flotilla oleh militer Israel merupakan pelanggaran hukum internasional. Indonesia menyerukan penghormatan hak-hak sipil dan keselamatan relawan yang menjalankan misi damai di wilayah konflik tersebut. 9 WNI, relawan global Sumut Flotilla, akan segera pulang setelah berbagai proses selesai dijalani. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Henny Hamidah, mengatakan dalam pesan singkat kepada awak media Kamis malam. Konjen RI Istanbul, Daryanto, pun telah bertemu dengan kesembilan WNI tersebut. Pihak konjen akan berusaha memulangkan mereka segera. Global Sumut Flotilla, GSF, adalah sebuah koalisi masyarakat sipil dunia yang didukung oleh 15.000 orang dari 44 negara. GSF dipelopori oleh aktivis kemanusiaan Brazil Thiago Avila yang sempat ditahan militer di Israel tahun 2025. Tujuan GSF ini adalah untuk membuka blokade maritim wilayah Palestina oleh Israel. GSF memiliki lebih dari 50 kapal yang saat ini berada di Laut Mediterania dan terus berusaha memasuki Gaza. Demikian sahabat pendengar informasi yang bisa Vita hadirkan untuk kamu di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPR Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Magelang FM di udara untuk semua. 103,5 Radio Magelang FM.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini 24 Mei tahun 1844 adalah hari di mana telegram listrik dikirimkan untuk pertama kalinya dengan menggunakan mesin telegraf. Ya, telegraf adalah mesin yang digunakan untuk mengirim pesan dalam bentuk impuls listrik yang kemudian diubah atau dikonversi menjadi data. Telegraf merupakan cikal bakal bentuk telekomunikasi modern. Sebelum adanya telepon dan internet, telegraf elektrik pertama secara bebas ditemukan oleh Samuel Finley Breeze Morse. Insan Edukasi, penemuan mesin telegraf berawal pada tahun 1832. Saat itu, Morse dan keluarga berlayar kembali dari Eropa. Di dalam kapal, ia mendengar percakapan tentang penelitian elektromagnet. Mendengar itu, muncullah ide awal tentang konsep telegraf elektromagnet dalam pikiran Morse. Dari hasil kreativitas tersebut, terciptalah model telegraf pertama tahun 1835. Selanjutnya, Morse dibantu Alexander Bain, rekan kerjanya. Mereka menciptakan alfabet khusus yang digunakan pada telegraf bernama kode Morse. Insan Edukasi, telegraf banyak digunakan di sekitar tahun 1800 sampai 1900-an. Di zamannya, telegraf paling banyak digunakan untuk mengirimkan pesan jarak jauh karena lebih cepat dan efisien. Teknologi telegraf mengalami kemajuan pada awal 1870 ketika Thomas Alva Edison menemukan telegraf dua arah dengan rangkap dua penuh dan melipat gandakan kapasitasnya dengan menemukan quadruplex pada tahun 1874. Saat ini penggunaan telegraf untuk mengirim telegram sudah tidak lazim karena tergeser dengan perkembangan telepon dan internet yang lebih cepat. Namun demikian, perkembangan telegraf dan kode Morse telah memicu perkembangan telekomunikasi yang semakin modern seperti telepon, faksimili, SMS, dan surat elektronik. Meskipun telegraf sudah tidak banyak digunakan oleh masyarakat umum, namun sampai saat ini kode Morse masih digunakan dalam organisasi penerbangan sipil internasional, pelayaran sipil, dan radio amatir, serta digunakan dalam kepramukaan atau kepanduan. Insan Edukasi, dedikasi, perjuangan, dan kreativitas akan dapat menghasilkan berbagai inspirasi dan penemuan-penemuan yang bisa bermanfaat dalam kehidupan. Karena itu, jangan pernah lelah untuk berusaha dan berkreasi sesuai bidang kemampuan kita.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Di, pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
1: Setia. Iki lho mas, deloke seperti ini. Tukurung suwe kok ora awet, gue turu wis ra penak.
0: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
1: Nek toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to mas.
0: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pola apike. Lengkap, hargane yo murah.
1: Wah, nek iki yo api-api tenan barange mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
3: Radio Magelang FM di udara untuk semua.
2: 103,5 Radio Magelang FM.

0: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
6: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
5: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
6: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
5: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
6: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
5: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
6: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
5: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
6: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616, atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
5: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
6: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
5: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
6: Stop bullying mulai dari kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
7: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
8: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
7: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
8: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
9: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
10: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
2: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.
3: Eh Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
3: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id.

0: ID. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
3: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
2: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang yo iso tampil kinclong to.
3: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
4: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
3: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
2: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
3: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
2: Oh ya boleh, monggo, tapi aku tuku meneh yo, Pak.
3: Waduh.

selamat beraktivitas hari Minggu penuh dengan segala macam pilihan gitu ya. Gak harus melakoni rutinitas seperti biasa, karena bisa jadi hari ini adalah hari libur. Jadi mau ngapain aja, it's okay lah ya. It's about you. Jadi mau milih goleran aja atau justru mau melakukan hal yang lebih produktif, sah-sah aja. Sampai nanti jam 10 Vita bakal nemenin kamu buat aktivitas di hari Minggu yang penuh menyenangkan ini. Jangan lupa untuk gabung lewat 0882 1035 1035. Sahabat pendengar juga bisa dapetin lagu-lagu favorit gitu ya. Ada Indonesia, ada mancanegara yang pasti bisa jadi teman spesial. So, gak usah pakai lama untuk gabung di 0882 1035 1035. Yap, sahabat pendengar, makasih buat Pak Hendro ya yang sudah bergabung bareng sama Vita. Mohon maaf ini mau mereh, gak bisa diputerin kalau di segmen Semangat Pagi ya. Mungkin salamnya buat keluarga besar Merati aja. Selamat beraktivitas, sehat-sehat selalu. Kita ketemu lagi dengan Newest Tuesday.

Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kota. Saya Evin Sita Hidu Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yuk, jaluk kopi ini siji ya yuk. Ora lagi-lagi ya.
5: Monggo kang, kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
4: Ah, jan, mumet tenan ya yuk. Lah kemarin itu yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku, nyari itu di mana?
5: Lah, gampang kuwi kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
4: JDIH? Apa kuwi yuk?
5: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
4: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
5: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
4: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi jeng Sri Gaul.
6: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

0: Loh, tuh, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
4: Radio Magelang FM di udara untuk semua umumnya.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

up sahabat pendengar, selamat pagi di 103,5 Magelang FM yang baru saja tune in ya di Semangat Pagi bareng sama Vita.

Sahabat pendengar, pagi ini ya, tadi dilaksanakan olahraga tidar Borobudur 5K dan 10K yang mana menjadi momen yang spesial untuk mengusung Kota Magelang sebagai kota yang mengedepankan kesehatan. Dan event ini menargetkan partisipasi hingga 8.000 pelari dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan ribuan peserta yang hadir, Tidar Borobudur 10K ini optimis ya bisa menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, dan pariwisata lokal. Penyelenggaraan Tidar Borobudur 10K diharapkan memberikan berbagai manfaat strategis, yakni meningkatkan publikasi dan promosi Kota Magelang di kota regional maupun nasional. Bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal khususnya sektor UMKM, perhotelan, dan jasa, juga bisa meningkatkan kunjungan wisata dan menyediakan sarana olahraga dan edukasi kesehatan bagi masyarakat. Dan sahabat pendengar, Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang Mahmud Yunus juga mengatakan penutupan untuk acara Tidar 10K ini dilakukan di Jalan Alun-Alun Selatan dan maupun sekitar Kelenteng Liong Hok Bio, juga Polres Magelang Kota. Sejak pagi tadi ya sahabat, untuk penutupan jalan sudah dimulai dari pukul sebelum 4 pagi sampai di pukul 10 sesaat lagi. Ruas jalan yang ditutup tentu saja adalah Jalan Alun-Alun Selatan dan juga Jalan Tidar secara kondisional. Sementara untuk penyempitan ruas jalan, kalau sahabat mau melaju ke arah Alun-Alun ya, ini untuk diperhatikan di Jalan Ayani, kemudian Jalan Pemuda, Jalan Tidar, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ikhlas, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Gatot Subroto, Jalan Panembahan Senopati, Jalan Cempaka, Jalan Sunan Gunung Jati, kemudian Jalan Sunan Giri, Jalan Sutopo juga ada penyempitan, Jalan Veteran demikian, Jalan Diponegoro, dan satu lagi Jalan Kawasan Alun-Alun Kota Magelang. Ya sahabat pendengar, segala informasi terkait dengan manajemen rekayasa lalu lintas, bila ada event, sahabat pendengar bisa mengunjungi Instagram di Sub Kota Magelang. Dan di luar dari keramaian hiruk pikuk Kota Magelang dengan event olahraga ini ya, sahabat pendengar pun juga tetap bisa untuk melakoni kegiatan sehari-hari seperti berolahraga di rumah saja. Memang ini menjadi pilihan. Ada yang pengen mengikuti event lari sementara tidak punya banyak waktu, tapi punya kemauan untuk bisa tetap menjaga olahraga. Ya udah, kalau gitu olahraganya di rumah sambil dengerin Vita, karena Vita masih punya beberapa lagu spesial ya untuk menemani aktivitas di pagi hari ini. JC, this is Zoom. Spesial buat kamu di Semangat Pagi. Action.

Yap, Gemintang Hatiku dari Tiara Andini ya. Lagu itu asik banget buat didengerin, sekaligus jadi teman buat Vita undur diri di Semangat Pagi. Jangan kemana-mana ya sahabat, karena kalau kamu mau dengerin lagu-lagu tentang lagu barat yang sangat mellow, punya banyak kenangan, sesaat lagi di Barat Golden. Vita pamit undur diri ya dari 103,5 Magelang FM. Sampai jumpa, tetaplah sehat dan bahagia.

Barat Garden. Barat Garden.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat pendengar. Bertemu dengan Sal saya di pagi hari ini dalam program Barat Golden, dan tentunya menemani sahabat pendengar semua hingga nanti jam 1 siang. Sal akan menemani untuk hadirkan lagu-lagu Barat Oldies ya, buat sahabat pendengar yang ingin bergabung. Sal tunggu kebersamaannya. Tentunya bisa bergabung di 0882-135-135 atau bisa melalui line telepon di 0293-366-899 ya. Dan untuk sahabat pendengar juga bisa dengarkan Radio Magelang FM melalui online streaming di jogjastreamers.com, lalu pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, sahabat pendengar, menemani kita ya Cherry Cherry Lady dari Motel King. Tetap bersama dengan Salsa Ibarat Golden.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Radio Magelang FM di udara untuk semua. 103,5

0: Kata Mutiara, karya Wilbur E. Sher, penulis buku-buku administrasi dan manajemen terkenal di Amerika Serikat. Toleransi adalah minyak yang melumasi friksi dalam kehidupan.
1: Insan edukasi, sikap toleransi dan saling menghargai satu sama lain merupakan sikap yang dapat menjauhkan kita dari pertentangan, permusuhan, dan konflik atau salah paham. Selalu menjaga dan meningkatkan sikap toleransi dan saling menghargai satu sama lain, niscaya kehidupan kita menjadi tenang dan damai.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Sobat Teringin, kembali lagi ya bersama di Barat Golden. Dan pagi tadi ya Sobat Teringin, masih di Kota Magelang telah dilaksanakan perhelatan ya Tidar Borobudur 10K di hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026 ya, yang bertempat di alun-alun Kota Magelang tentunya. Dan saat ini juga sudah purna ya untuk kegiatan tersebut. Ini menjadi salah satu kegiatan dari sekian banyak rangkaian agenda hari jadi Kota Magelang yang ke-1120 ya. Dan sahabat pendengar, Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung di 0882 135 135 ya. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang, Barat Golden. Selamat pagi. Selamat pagi juga Pak Herman, sehat selalu ya. Lagunya dari Tom Jones. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan ya. Salamnya untuk Pak Iwan, terus juga buat Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, buat Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, terus juga buat Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Mbak Nungki, Mbak Erna Dwi, Bu Susi, Mbak Murni, dan semuanya aja ya buat pendengar Magelang FM. Semoga hari ini terhibur, dan buat Mbak Salsa juga selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih, sami-sami Pak Herman, sehat selalu ya. Oke, baik, Sobat Teringin menemani kita ya tentunya, masih di Barat Golden di menit ke-28 lepas dari jam 10 pagi ini. Ada Delilah dari Tom Jones. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Magelang FM di udara untuk semua. 103,5

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya, Salsa. Sahabat Menteri Keuangan Purbaya akan menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto perihal pencopotan atau pemberhentian Jaka Budi Utama dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Nama Jaka disebut dalam persidangan dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Purbaya juga minta masyarakat untuk menunggu perkembangan kasus hukum dugaan suap importasi barang di lingkungan Bea Cukai. Purbaya mengakui bahwa DJBC menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara mengungkap kerugian negara akibat praktik manipulasi harga atau under invoicing pada ekspor sawit dan batu bara. Sebelumnya, Presiden juga minta Purbaya untuk mencopot pimpinan Bea Cukai jika dinilai tidak becus atau tidak mampu bekerja. Juga menyampaikan komitmen untuk menghadirkan tata kelola di pemerintahan dan lembaga yang profesional dan bebas korupsi. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Loh, tuh, ngapa kok nangis?
5: Pak, asam lambungku kumat menepel.
4: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
6: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

Sahabat Ringer, masih bersama ya di Barat Golden. Hari Minggu ini adalah waktu yang tepat ya untuk menyeimbangkan antara istirahat dan juga mempersiapkan diri. Nah, Sahabat Ringer, Anda bisa memanfaatkan waktu hari Minggu ini untuk me time ya. Nah, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di rumah nih, misalnya merawat diri ya. Ini bisa untuk skincare, terus juga untuk meditasi begitu ya. Juga bisa untuk merapikan ruangan, seperti kemudian bersih-bersih rumah ya, mencuci baju dan lain sebagainya. Terus juga bisa untuk masak gitu kan, mencoba resep-resep baru. Nah, ini penting juga ya untuk mengeksplor

rasa ataupun kuliner gitu kan. Terus setelah itu juga Saudaringer bisa manfaatkan waktunya untuk kegiatan outdoor ya, atau piknik gitu di luar ruangan. Nah seperti misalnya bersepeda, lari pagi atau jalan santai. Terus juga bisa untuk menikmati alam, menghabiskan waktu bersama dengan keluarga gitu ya. Dan Sobat Pendengar tentunya bisa quality time bareng dengan keluarga, nonton film atau main games bareng sama anak-anak dan juga pasangan. Serta juga bisa melakukan persiapan ya tentunya untuk menghadapi esok hari. Misalnya saja mengevaluasi dan merencanakan tugas-tugas. Kemudian juga bisa bikin to-do list begitu ya untuk minggu depan agar lebih terarah. Dan tentunya Sobat Pendengar juga bisa me time gitu ya, lebih kreatif dan melaksanakan hobinya. Misalnya saja mancing gitu kan, baca buku ataupun ikut kelas-kelas hobi baru ya. Baik, Salsa mau menyapa dulu yang sudah gabung di 0882 135 135 ya. Ada Pak Rohyanto di Demak yang udah gabung barengan sama Salsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Pak Iwan, buat Pak Tarmono, buat Bu Haryani, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang, dan semua pendengar Magelang FM. Baik, lagunya akan Salsa hadirkan dulu, Spanish Eyes, menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden.

This is just adios and not goodbye. Soon I'll return.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke-1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini 24 Mei tahun 1844 adalah hari di mana telegram listrik dikirimkan untuk pertama kalinya dengan menggunakan mesin telegraf. Ya, telegraf adalah mesin yang digunakan untuk mengirim pesan dalam bentuk impuls listrik yang kemudian diubah atau dikonversi menjadi data. Telegraf merupakan cikal bakal bentuk telekomunikasi modern. Sebelum adanya telepon dan internet, telegraf elektrik pertama secara bebas ditemukan oleh Samuel Finley Breeze Morse. Insan Edukasi, penemuan mesin telegraf berawal pada tahun 1832. Saat itu, Morse dan keluarga berlayar kembali dari Eropa. Di dalam kapal, ia mendengar percakapan tentang penelitian elektromagnet. Mendengar itu, muncullah ide awal tentang konsep telegraf elektromagnet dalam pikiran Morse. Dari hasil kreativitas tersebut, terciptalah model telegraf pertama tahun 1835. Selanjutnya, Morse dibantu Alexander Bain, rekan kerjanya. Mereka menciptakan alfabet khusus yang digunakan pada telegraf, bernama kode Morse. Insan Edukasi, telegraf banyak digunakan di sekitar tahun 1800 sampai 1900-an. Di zamannya, telegraf paling banyak digunakan untuk mengirimkan pesan jarak jauh, karena lebih cepat dan efisien. Teknologi telegraf mengalami kemajuan pada awal 1870 ketika Thomas Alva Edison menemukan telegraf dua arah dengan rangkap dua penuh dan melipat gandakan kapasitasnya dengan menemukan quadruplex pada tahun 1874. Saat ini penggunaan telegraf untuk mengirim telegram sudah tidak lazim karena tergeser dengan perkembangan telepon dan internet yang lebih cepat. Namun demikian, perkembangan telegraf dan kode Morse telah memicu perkembangan telekomunikasi yang semakin modern seperti telepon, faksimili, SMS, dan surat elektronik. Meskipun telegraf sudah tidak banyak digunakan oleh masyarakat umum, namun sampai saat ini kode Morse masih digunakan dalam organisasi penerbangan sipil internasional, pelayaran sipil, dan radio amatir, serta digunakan dalam kepramukaan atau kepanduan. Insan Edukasi, dedikasi, perjuangan, dan kreativitas akan dapat menghasilkan berbagai inspirasi dan penemuan-penemuan yang bisa bermanfaat dalam kehidupan. Karena itu, jangan pernah lelah untuk berusaha dan berkreasi sesuai bidang kemampuan kita.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Program Unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Yuk, jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
2: Monggo, Kang, kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
1: Ah, jan, mumet tenan ya, yuk. Lah kemarin itu, yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku, nyari itu di mana?
2: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
1: JDIH? Apa kuwi yuk?
2: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
1: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
2: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
1: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
3: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

0: Barrett Garden. Baik, sahabat pendengar, masih bersama dengan Sal saya. Kembali untuk menyapa sahabat pendengar semua. Ada Bu Murni di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Salse, selamat siang juga Bu Murni. Salamnya buat Oma Kenso, buat Mbak Nadine, Bu Riono, Bu Nani, buat Pak Herman juga, buat Pak Pri, Pak Tarmono, buat Mama Vega juga, buat Bu Endang, Bu Sadowo, Bu Asna, Mbak Mita ya, semuanya aja. Oke deh, nanti Salse hadirkan ya lagunya dari Air Supply dengan Goodbye. Ada Bu Asna juga udah gabung bareng sama Salsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, lagunya nanti bakalan Salsa hadirkan. Salamnya buat Bu Sri Turki, Bu Murni, Mama Vega, buat Oma Kenzo, Mbak Titi, Mbak Nadine, Mbak Eni, Mbak Dita, juga semuanya aja ya buat Mbak Salsa. Semoga sehat dilancarkan. Amin. Terima kasih buat Mbak Asna. Terus juga ada apa ini, Bu Tuti Haryanti ya di Secang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung di Barat Golden, semoga selalu bahagia. Salamnya buat Bu Endang Wahyu, buat Bu Mariono, Bu Sadowo, Bu Murni, terus juga buat Mama Vega, Bunda Eti, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Tarmono, Mbak Sekar, Pak Lembayung, Bu Riono, semuanya aja ya. Nanti lagunya bakalan selesai hadirkan. Oke, ada yang telpon nih. Assalamualaikum, Barat Golden, selamat siang.
1: Barat Golden, waalaikumsalam Mbak Sasa.
0: Halo Bu Nani, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Habis makan siang.
0: Wah, makan pakai apa nih?
1: Sayur lompong.
0: Wah, enak ini.
1: Sama bandeng goreng.
0: Mulut ijo ya.
1: Cukup buat aku.
0: Alhamdulillah.
1: Sayur lompong jarang makan tuh, Mbak.
0: Iya. Enak itu.
1: Gilute.
0: Wah, lompong, mantap.
1: Sama itu. Bandeng Bristol.
0: Waduh, cocok ini Bu Nani.
1: Terus ngopi.
0: Wah. Ngopi. Enggak tidur siang toh Bu Nani?
1: Belum.
0: Nanti ya, habis zuhur ya.
1: Kamu sih. Habis ada dari kantor pos tadi.
0: Oh.
1: Dari teman yang sakit di sono tuh. Habis ngasih kirim leren Mbak Seleng.
0: Oh, ya nanti habis habis sholat
1: kan
0: zuhur.
1: Tadi kan pulang subuh udah ada tamu.
0: Ada. Oh, sibuk ya?
1: Kasihan selesai. Lipet-lipet sih. Belum, aku belum sholat zuhur belum.
0: Iya. Nanti habis Jukan sholat zuhur.
1: Iya. Monggo lagunya
0: monggo.
1: Beautiful Sunday aja ya, Serami.
0: Apa?
1: Beautiful Sunday.
0: Oke.
1: Ya, ya, gak kenal apa. Beautiful Sunday.
0: Oke, siap. It's a beautiful Sunday, gitu kan?
1: Lagu ini meriah, tau
0: monggo mau salam.
1: Halo Bunda Eti, sing senengane Barat Golden ini Bunda Eti, Bunda Satiwo. Ada Bu Pramono tadi, ada Pak Tuti iya yang di Setang orang Jawil toh, Pak. Ayo monitor baru itu di Jawil kalau sing lawas. Kok ngono kuwi yo. Bunda Eti iki wong suwe awal-awal. Takkan ribut. Mbak Indang Wahyu apa kabar? Mau Vika juga Pak Brontonya. Bu Riono, ada Bu Mariono juga, Pak Herman, Mas Royanto, Om Yono, Mas Royanto di sana yang di mana, Demak ya, Pak Tarmono juga, Pak Iwan, bayar-bayar di kantor, besok lali Bu Murni, ayo Mbak Murni. Maafkan daku ya, sok lupa ngabsen.
0: Selalu ngabsen loh Bu Murni.
1: Aku ngutuh aku kadang lupa sikun ya Mbak yo. Kita ibas mamanya aja. Oh terus saudaraku yang di Paten situ ya, Bu Naryati sama Bu Sriwarti yang di Paten, selamat menikmati hari libur wong sing pensiunan ya, liburin nang omah. Terima kasih Mbak Sasa.
0: Oke.
1: Selamat juga.
0: Terima kasih.
1: Selalu.
0: Sehat selalu juga Bu Nani. Oke deh. Baik, Salam Teringer menemani kita dulu ya. Oh ini, salam sehat selalu Bu Nani. Salam sehat juga ya. Bu Tuti tadi juga sudah absen. Ini semuanya di absen semua. Oke deh, no regrets. Menemani kita dulu ya. Request dari Mbak Asna tadi, tentunya dari Pak Rohyanto, sudah diputarkan dan ini dia menemani kita di menit ke-54 lepas dari jam 11 siang.

0: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
6: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
5: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
6: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
7: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan

0: korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan, kanggo kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
1: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Radio Magelang FM di udara untuk semua umur.
5: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
6: Alibaba,
5: Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
6: Baca data jadi makin asyik.
7: Hai, aku Prilly.
8: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
9: Hai sahabat Alibaba, selamat datang di Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
10: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kita akan ngobrolin topik yang mungkin kedengarannya serius, tapi penting banget buat masa depan Kota Magelang.
9: Bener banget Bang Data, kali ini kita bahas soal rasio ketergantungan penduduk. Kedengarannya berat ya.
10: Tenang Pril, kita kupas bareng-bareng. Jadi, sahabat Alibaba, rasio ketergantungan itu mengukur berapa banyak penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, dibandingkan dengan penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun. Semakin tinggi angkanya, semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia kerja.
9: Wah, aku baru tahu. Dan ternyata, dari data yang dirilis, rasio ketergantungan di Kota Magelang terus meningkat loh. Tahun 2020 itu masih 40,97%, tapi tahun 2025 jadi 42,16% dan diproyeksikan naik lagi ke 46,73% di 2030 dan melonjak ke 52,55% di tahun 2035.
10: Artinya apa tuh, Fril?
9: Artinya, kalau di tahun 2035, ada 100 orang usia produktif, mereka harus menanggung sekitar 53 orang usia non-produktif. Itu angka yang cukup tinggi. Padahal, tahun 2020, baru sekitar 41 orang tiap orang usia produktif.
10: Betul, dan kalau kita lihat lebih dalam, penyebab utamanya adalah peningkatan penduduk usia 65 tahun ke atas. Tahun 2020 hanya 8,99%, tapi diproyeksikan naik tajam jadi 16,91% di tahun 2035. Artinya, Kota Magelang mulai masuk ke fase aging population atau penduduk menua.
9: Wow, itu penting banget untuk perencanaan kebijakan dari sekarang ya, Bang. Karena semakin banyak lansia, makin besar kebutuhan untuk layanan kesehatan, pensiunan, dan kesejahteraan sosial.
10: Iya, menariknya lagi, walau jumlah anak-anak usia 0-14 tahun menurun dari 20,7% di tahun 2020 menjadi 17,54% di tahun 2035. Tapi, secara keseluruhan, beban ketergantungan malah naik karena jumlah lansia melonjak lebih tajam.
9: Jadi, ini bukan cuma soal jumlah anak, tapi juga bagaimana kita siap menghadapi populasi lansia yang terus bertambah.
10: Yap, ini jadi pengingat untuk pemerintah daerah dan juga masyarakat bahwa pentingnya investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan terutama ketenagakerjaan agar generasi produktif bisa lebih efisien menopang beban demografi ini.
9: Dan buat kalian, sahabat Alibaba, yuk kita jadi bagian dari solusi, rajin belajar, sehat secara fisik dan mental, dan siap jadi generasi produktif yang tangguh.
10: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran rasio ketergantungan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
6: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Baca data, jadi makin asyik. Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang. Alibaba.

0: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus? Gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
3: Onggolator.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Onggolator.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Baik, sahabat pendengar, masih bersama dengan saya tentunya di Barat Golden. Dan tentunya buat sahabat pendengar yang masih bergabung, masih salsa tunggu bersama Ainya di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Baik, sahabat pendengar, hari ini ya, tentunya hari siang hari ini salsa masih menemani sampai nanti jam 1 siang. Dan buat sahabat pendengar yang akan beraktivitas ataupun beristirahat di siang hari ini, bisa istirahat dengan nyaman tentunya. Jangan lupa untuk sahabat pendengar semua untuk makan siang ya, tentunya, karena kadang walaupun lagi bersantai gitu, jangan lupa untuk tetap mengisi energi ya. Oke, baik, sahabat pendengar, masih menemani sahabat pendengar semua, dan ada lagu yang dari Abah dengan Mama Mia. Tetap bersama dengan salsa di Barat Golden.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudho Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Barrett Garden. Baik, sobat pendengar, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 10 pagi tadi di Barat Golden. Dan ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk sobat pendengar semua. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selamat beristirahat di siang hari ini. Salsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio
1: English Audio Resources
0: untuk siswa kelas 8 SMP, MTs atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana cara meminta dan memberi informasi dalam bahasa Inggris terkait kemauan

0: Lakukan suatu tindakan. Judul program kita hari ini adalah
1: What Will I Do?
0: Sahabat cerdas, kamu akan menyimak percakapan antara Kayla dan Dina. Kayla dan Dina adalah teman sekelas di SMP Tunas Bangsa. Mereka sedang membicarakan rencana proyek bahasa Inggris saat jam istirahat. Listen carefully. Simak baik-baik.
2: Din, I have an idea for my English project. I will ask for Miss Clara's help with this project.
3: What will you do for the project?
2: I will interview Miss Clara. She's very kind. I will inquire about her hobby, cycling.
3: Will she help you?
2: Yes, she will. I will see her this afternoon. What about your project?
3: I won't interview our teachers. I will interview Miss Romla, my neighbor. She's a tempeh manufacturer.
2: Really? What will you discuss with her?
3: I will find out about how she makes and sells tempeh. Well, I will not ask her many questions. I think 5 questions is enough. What about you?
2: Well, I still have no idea about it. I will write the interview guidelines first, then. Thank you for reminding me.
3: My pleasure.
0: Sahabat cerdas, untuk menanyakan informasi terkait kemauan melakukan suatu tindakan, kita dapat menggunakan kata kerja bantu will, seperti dalam kalimat berikut.
1: What will you do for the project?
0: Apa yang akan kamu lakukan untuk tugas ini? Contoh lain adalah,
1: Will she help you?
0: Akankah dia membantumu?
1: What will you discuss with her?
0: Apa yang akan kamu diskusikan dengannya? Sahabat cerdas, untuk memberikan informasi dari pertanyaan tersebut, kita dapat mengatakan misalnya,
1: I will ask for Miss Clara's help with this project.
0: Aku akan meminta bantuan Bu Clara untuk tugas ini. Contoh ungkapan lain yang digunakan adalah,
1: I will interview Miss Clara.
0: Aku akan mewawancarai Bu Clara.
1: I will inquire about her hobby, cycling.
0: Aku akan bertanya tentang hobinya, bersepeda.
1: I will see her this afternoon.
0: Aku akan menemuinya siang ini. Sahabat cerdas, untuk memberi dan meminta informasi terkait kemauan melakukan suatu tindakan, kita dapat memakai kata will. Will adalah kata kerja bantu yang kita gunakan untuk mengungkapkan kemauan untuk melakukan suatu tindakan. Untuk memberikan informasi tentang kemauan melakukan sesuatu, kita memakai kata will setelah subjek, lalu diikuti kata kerja dasar. Misalnya,
1: I will go to your house. Zara will study hard tonight. They will win the competition.
0: Sedangkan untuk meminta informasi tentang kemauan melakukan sesuatu, kita memakai kata will setelah kata tanya what, lalu diikuti kata kerja dasar. Misalnya,
1: What will she buy? What will we learn today? What will you plant?
0: Untuk meminta informasi tentang kemauan melakukan sesuatu, kita juga dapat memakai will di awal kalimat, lalu diikuti subjek dan kata kerja dasar. Misalnya,
1: Will you come to my birthday party? Will Zara keep her promise? Will the teacher give homework?
0: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberi dan meminta informasi tentang kemauan melakukan suatu tindakan. Setelah ini, kamu akan menyimak dan menjawab soal-soal task 1 dan task 2. akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut.
1: English Audio Resources, Task 1.
0: Teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi tentang kemauan melakukan suatu tindakan yang berjudul
1: What will I do?
0: Sahabat cerdas, pada task 1 atau latihan 1 ini, kamu akan mendengarkan penggalan dialog antara Kayla dan Dina. Setelah itu, kamu akan menyimak soal-soal meminta dan memberi informasi tentang kemauan melakukan suatu tindakan. Task 1 memuat 6 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik.
2: Din, I have an idea for my English project. I will ask for Miss Clara's help with this project.
3: What will you do for the project?
2: I will interview Miss Clara. She's very kind. I will inquire about her hobby, cycling.
3: Will she help you?
2: Yes, she will. I will see her this afternoon. What about your project?
3: I won't interview our teachers. I will interview Ms. Romla, my neighbor. She's a tempeh manufacturer.
2: Really? What will you discuss with her?
3: I will find out about how she makes and sells tempeh. Well, I will not ask her many questions. I think 5 questions is enough. What about you?
2: Well, I still have no idea about it. I will write the interview guidelines first, then. Thank you for reminding me.
3: My pleasure.
1: Question number 1. What are Kayla and Dina talking about? A. Miss Clara's hobby. B. Dina's neighbor. C. An English project. D. An interview. Question number 2. What will Kayla do for her project? A. Kayla will interview Dina. B. Kayla will interview Miss Clara. C. Kayla will interview Dina's mother. D. Kayla will interview Miss Clara's neighbor. Question number 3. What will be the topic of Kayla's interview with Miss Clara? A. Miss Clara's hobby. B. How to make tempeh. C. How to sell tempeh. D. Miss Clara's pet. Question number 4. Who will Dina interview? A. Kayla. B. Miss Clara. C. Her teacher. D. Her neighbor. Question number 5. What will be the topic of Dina's interview? A. How to make and sell tempeh. B. The origins of tempeh. C. How to make tempeh. D. How to sell tempeh. Question number 6. How many questions will Dina give the interviewee? A. 10 questions. B. 6 questions. C. 5 questions. D. 4 questions.
0: Sahabat cerdas, tas 1 selesai. Sekarang ibu bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanations Task 1.
0: Pembahasan untuk teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi tentang kemauan melakukan suatu tindakan yang berjudul
1: What will I do?
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu mengetahui apakah jawabanmu tepat atau tidak. Simak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu jawab pada task 1 atau latihan 1. Listen carefully. Simak baik-baik. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
1: Question number 1. What are Kayla and Dina talking about? A. Miss Clara's hobby. B. Dina's neighbor. C. An English project. D. An interview.
0: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
1: C. An English project.
0: Ya, benar sekali. Kayla dan Dina sedang membicarakan tentang tugas bahasa Inggris mereka. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: Din, I have an idea for my English project. I will ask for Miss Clara's help with this project.
0: Sekarang simak soal yang kedua.
1: Question number 2. What will Kayla do for her project? A. Kayla will interview Dina. B. Kayla will interview Miss Clara. C. Kayla will interview Dina's mother. D. Kayla will interview Miss Clara's neighbor.
0: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
1: B. Kayla will interview Miss Clara.
0: Ya, tepat sekali. Kayla akan mewawancarai Bu Clara untuk tugas bahasa Inggrisnya. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: I will interview Miss Clara. She's very kind. I will inquire about her hobby, cycling.
0: Sekarang simak soal yang ketiga.
1: Question number 3. What will be the topic of Kayla's interview with Miss Clara? A. Miss Clara's hobby. B. How to make tempeh. C. How to sell tempeh. D. Miss Clara's pet.
0: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
1: A. Miss Clara's hobby.
0: Ya, benar sekali. Kayla akan mewawancarai Bu Clara tentang hobinya, yaitu bersepeda. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: I will interview Miss Clara. She's very kind. I will inquire about her hobby, cycling.
0: Sekarang simak soal yang keempat.
1: Question number 4. Who will Dina interview? A. Kayla. B. Miss Clara. C. Her teacher. D. Her neighbor.
0: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
1: D. Her neighbor.
0: Ya, tepat sekali. Dina akan mewawancarai tetangganya, seorang produsen tempe. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
3: I won't interview our teachers. I will interview Miss Romla, my neighbor. She's a tempe manufacturer.
0: Sekarang simak soal yang kelima.
1: Question number 5. What will be the topic of Dina's interview? A. How to make and sell tempeh. B. The origins of tempeh. C. How to make tempeh. D. How to sell tempeh.
0: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
1: A. How to make and sell tempeh.
0: Ya, benar sekali. Dina akan mewawancarai tetangganya tentang bagaimana cara membuat dan menjual tempe. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
3: I will find out about how she makes and sells tempeh. Well, I will not ask her many questions. I think 5 questions is enough. What about you?
0: Sekarang simak soal yang ke-6.
1: Question number 6. How many questions will Dina give the interviewee? A. 10 questions. B. 6 questions. C. 5 questions. D. 4 questions.
0: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
1: C. 5 questions.
0: Ya, benar sekali. Dina akan memberikan 5 pertanyaan kepada tetangga yang diwawancarainya. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
3: I will find out about how she makes and sells tempeh. Well, I will not ask her many questions. I think 5 questions is enough. What about you?
0: Sahabat cerdas, baru saja kamu simak pembahasan latihan 1. Sekarang, kamu sudah paham kan?
1: English Audio Resources, Task 2.
0: Teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi tentang kemauan melakukan suatu tindakan yang berjudul
1: What Will I Do?
0: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut, kamu akan menyimak 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban secara singkat dan jelas pada lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik.
1: Question number 1. What will Kayla do for the project? A. Kayla will be interview Miss Clara. B. Kayla will interview Miss Clara. C. Kayla interviews Miss Clara. D. Kayla interview Miss Clara. Question number 2. Will Miss Clara help Kayla? A. No, she will not. B. No, she won't. C. Yes, she will. D. Yes, she wish. Question number 3. What will Dina do in her project? A. She will not interview her teachers. B. She does not interview her teachers. C. She will not interviewing her teachers. D. She will not be interviewed by her teachers. Question number 4. What will Dina discuss with Miss Romla? A. She will find out how she makes and sells tempeh. B. She will find out about how she makes and sells tempeh. C. She will find out how she make and sell tempeh. D. She would find out about how she makes and sells tempeh.
0: Sahabat cerdas, tas 2 selesai. Sekarang ibu bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanations Task 2.
0: Pembahasan untuk teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi tentang kemauan melakukan suatu tindakan yang berjudul
1: What will I do?
0: Sahabat cerdas, kita akan membahas jawaban untuk soal-soal yang disajikan pada task 2 atau latihan 2. Listen carefully. Simak baik-baik. Coba simak kembali soal nomor 1 berikut ini.
1: Question number 1. What will Kayla do for the project? A. Kayla will be interview Miss Clara. B. Kayla will interview Miss Clara. C. Kayla interviews Miss Clara. D. Kayla interview Miss Clara.
0: Apa jawabanmu tadi? Baiklah, mari kita bahas. Sahabat cerdas, pertanyaan tersebut adalah ungkapan meminta informasi terkait kemauan melakukan suatu tindakan. Untuk meresponnya, kita menggunakan pola kalimat subjek diikuti modal will, kata kerja dasar, dan objek. Jadi, jawaban yang benar adalah
1: B. Kayla will interview Miss Clara.
0: Kayla akan mewawancarai Bu Clara. Sekarang simak soal nomor 2 tadi.
1: Question number 2. Will Miss Clara help Kayla? A. No, she will not. B. No, she won't. C. Yes, she will. D. Yes, she wish.
0: Baiklah, mari kita bahas jawabannya. Sahabat cerdas, pertanyaan tersebut adalah ungkapan meminta informasi terkait kemauan melakukan suatu tindakan dengan pola kalimat modal will diikuti subjek, kata kerja dasar, dan objek. Untuk menjawabnya, kita hanya perlu mengatakan yes, she will, atau no, she will not. Sedangkan dari dialog tersebut, Miss Clara akan membantu Kayla. Jadi jawaban yang benar adalah
1: C, yes, she will.
0: Ya, Bu Clara akan membantunya. Sekarang simak soal nomor 3.
1: Question number 3. What will Dina do in her project? A. She will not interview her teachers. B. She does not interview her teachers. C. She will not interviewing her teachers. D. She will not be interviewed by her teachers.
0: Sahabat cerdas, pertanyaan tersebut adalah ungkapan meminta informasi terkait kemauan melakukan suatu tindakan. Untuk meresponnya, kita menggunakan pola kalimat subjek diikuti modal will, kata kerja dasar, dan objek. Jadi jawaban yang benar adalah
1: A. She will not interview her teachers.
0: Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 4.
1: Question number 4. What will Dina discuss with Miss Romla? A. She will find out how she makes and sells tempeh. B. She will find out about how she makes and sells tempeh. C. She will find out how she make and sell tempeh. D. She would find out about how she makes and sells tempeh.
0: Sahabat cerdas, pertanyaan tersebut adalah ungkapan meminta informasi terkait kemauan melakukan suatu tindakan. Untuk meresponnya, kita menggunakan pola kalimat subjek diikuti modal will, kata kerja dasar, dan objek. Jadi jawaban yang benar adalah
1: A. She will find out how she makes and sells tempeh.
0: Dia akan mencari informasi tentang bagaimana cara membuat dan menjual tempe. Sahabat cerdas, baru saja kamu simak pembahasan dari 4 soal yang ada di task 2 atau latihan 2. Sekarang kamu sudah paham kan? Terima kasih. Kamu sudah menyimak English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources, teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. English Audio
4: Resources. Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
5: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
4: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
5: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
4: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
5: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
4: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
5: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
4: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
5: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
4: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
5: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
4: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
5: Stop bullying mulai dari kita.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
7: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp,

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, Kisah Tokoh kembali hadir melalui AM 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.
2: Permasalahannya sama anak-anak terutama. Kadang-kadang mereka itu disembunyikan oleh keluarganya dan kemudian merupakan satu aib.
1: Anak cacat dianggap sebagai aib keluarga. Ia disembunyikan, dikucilkan, disingkirkan karena dianggap aib bagi keluarga. Banyak kasus terjadi, anak yang mengalami keterbelakangan mental dan fisik menerima perlakuan tidak adil, bahkan sampai dirantai, dipasung, dan sebagainya. Insan Edukasi, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Kesejahteraan Anak yang menjamin kesejahteraan anak. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Namun kenyataannya masih banyak anak-anak yang terlantar. Hidup bersama orang tua namun tidak memperoleh perawatan, asuhan, bimbingan, dan kesejahteraan lahir batin. Kenyataan tersebut menjadi inspirasi terbentuknya BK3S, Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial. Dan tokoh kita kali ini adalah seorang ibu yang sudah lebih kurang 30 tahun mendharma baktikan hidupnya dalam kegiatan kesejahteraan sosial, Ibu Bandoro Ratenayu Yuyun Prabu Kusuma.
2: Kami di BK3S itu menjadi badan koordinasi untuk 40 organisasi sosial. Banyak bergerak untuk SLB, panti asuhan, terus kemudian anak-anak cacat dan lansia. Maksudnya kan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
1: Untuk kesejahteraan sosial masyarakat, sebelum kenaikan BBM, angka kemiskinan di Indonesia cukup memprihatinkan, apalagi sesudah kenaikan BBM bulan Mei 2008, sehingga daftar keluarga miskin semakin panjang dan tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka adanya Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial menjadi makin bermakna, terutama bagi mereka yang kurang beruntung.
2: Jadi waktu saya pengantin baru itu, saya ditawari oleh Bu Mangku Bumi waktu itu ya, sekarang Kanjeng Ratu masih, yang mau gak kerja di sebagai volunteer. Oh boleh, saya bilang. Kebetulan saya waktu mahasiswa kan juga sering punya satu organisasi di kemahasiswaan. Nah, terus saya mulai bekerja sebagai volunteer sejak saya menjadi seorang ibu. Waktu itu saya bekerja, belajar bagaimana menjadi volunteer. Sampai sekarang saya menjadi ketua umum BK3S.
1: 30 tahun tentu bukan waktu yang pendek untuk sebuah kerja sosial yang membutuhkan perhatian, kesungguhan, dan kepedulian yang luar biasa. Apalagi membawahi 40 organisasi sosial yang ada yang bergerak membantu anak-anak cacat, anak terlantar, dan keluarga miskin. Siapakah sebetulnya Bandoro Ratenayu Prabu Kusumo itu?
2: Oh, nama kecil saya Roswarini Sri Yuniarsi. Panggilan saya biasanya Yuyun. Karena saya kan dilahirkan 17 Juni 1954, Jakarta. Jadi mungkin dari nama itu saya jadi dipanggil Yuyun sama orang tua saya. Bapak saya orang Jogja, ibu saya dari Cilacap. Saya anak ketiga dari 4 saudara. Ibu saya bekerja di PN Gas, ayah saya dulu di PLN. Kebetulan orang tua saya kan produk zaman Belanda ya. Ibu saya waktu itu bersekolah sampai di Mulu, yang pada waktu itu untuk masa beliau itu sudah cukup tinggi pada masanya. Dan kemudian bapak saya di UI extension, jadi siang bekerja, malamnya kuliah. Kami dari keluarga yang miskin tidak, kaya juga tidak. Jadi dalam keadaan keluarga yang menengah. Kami dididik, kebetulan saya di Jakarta, lahir di Jakarta. Semua saudara saya lahir di Jakarta karena orang tua saya tinggal di Jakarta. Kami itu dari kecil kita beragama Islam, tapi kami dari TK sampai di SMA kami itu bersekolah di sekolah Katolik, dengan harapan kita bisa mendisiplinkan waktu dan sebagainya. Tidak kurang memang sekolah negeri yang disiplin juga, tapi kebetulan ibu saya dan bapak saya itu kebetulan sekolahnya dulu di sekolah Katolik dan Kristen pada waktu zaman Belanda. Dan kemudian kita dididik, ya misalnya dulu kan jajan juga belum banyak ya. Nah, itu jadi kita bawa bekal dari sekolah, dari rumah untuk makan di sekolah. Dan kemudian mengenai jam-jam belajar, itu ibu saya keras sekali. Karena ibu saya juga merasakan dulu bersekolah pada zaman Belanda. Dan kemudian beliau bekerja. Jadi pada waktu masa itu wanita bekerja kan jarang. Nah, dan beliau bekerja waktu itu sudah cukup moderat lah. Dan kami dididik secara sederhana, disiplin, dan bahwa perempuan itu juga harus maju waktu itu.
1: Penanaman disiplin sejak kecil, menerapkan pola hidup sederhana, dan memotivasi bahwa perempuan juga harus maju menjadi dasar perkembangan Ibu Prabu selanjutnya. Orang tuanya sengaja menerapkan disiplin ketat dalam belajar dan kegiatan apapun. Dan hasilnya, sejak taman kanak-kanak hingga SMA, prestasi akademik Ibu Prabu cukup baik.

0: Masih di AM 1251 kHz Radio Edukasi dalam program Kisah Tokoh bersama Bandoro Ratenayu Prabu Kusumo.
1: Kemudian saya ikut di Skalu, saya diterima di UGM, di psikologi. Nah, dan kemudian waktu itu saya mau pulang ke Jakarta lagi, ibu saya bilang, sudahlah kamu sudah diterima di UGM. Jadi penerimaan mahasiswa sekarang itu persis kayak zaman saya dulu, masih per universitas. Dan sesudah itu saya di sekolah di Jogja. Ibu saya tetap di Jakarta, dengan orang tua saya semua di Jakarta. Saya mas, diam-diam ibu saya itu sudah mendaftarkan saya di asrama Santi Karat. Jadi dari rumahnya begitu ketat aturannya, masuk lagi ke asrama Katolik. Tapi saya nggak kaget, dan saya tinggal di asrama sekitar 5 tahun.
0: 5 tahun tinggal di Yogyakarta, di asrama Santi Karat, terpisah dari kedua orang tua, kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dijalani dengan baik oleh Ibu Prabu. Bahkan Ibu Prabu mendapatkan pengalaman yang cukup berharga. Tinggal di asrama, bergaul dan hidup bersama dengan 150 orang anak perempuan. Banyak pengalaman bisa dipetik. Harus bisa beradaptasi dan berbagi, dan juga bisa bertenggang rasa. Kesetiakawanan, saling menjaga dan saling menghormati sangat ditanamkan di asrama itu dengan bimbingan para biarawati. Semua itu membuat Ibu Prabu makin dewasa, makin kokoh sebagai pribadi yang mandiri. Maka masa perkuliahan di Psikologi Gadjah Mada pun dapat dijalani dengan baik. Dan di Psikologi Gadjah Mada itu pula, Ibu Prabu yang dulu akrab dipanggil Yuyun bertemu dengan putra Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Gusti Bandoro Pangeran Haryo Prabu Kusumo, yang juga kuliah di Psikologi Gadjah Mada. Ada romantika di sana, sebab Ibu Prabu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sangat berbeda. Namun karena Ibu Prabu mudah beradaptasi sebagaimana yang dilakukan ketika di asrama, Ibu Prabu pun belajar dan terus belajar untuk bisa masuk di lingkungan keraton.
1: Kita di keraton nggak bisa nikah sendiri. Karena dulu keluarganya Mas Prabu itu 19 saudara. Kalau nikah itu bertiga, berempat, harus rame-rame. Tahun 75 pacaran, tahun 83 menikah, karena saya pacaran 8 tahun. Dan saya lama bergaul dengan calon ibu mertua waktu itu. Nah, saya berusaha untuk berbahasa Jawa semampu kami. Terus terang saya selama 8 tahun, saya berpacaran berbahasa Jawa halus.

0: masih di AM 1251 kHz Radio Edukasi. Insan Edukasi, Ibu Prabu yang dulu Mbak Yuyun menikah dengan Gusti Bandoro Pangeran Haryo Prabu Kusumo tahun 83 dan dikaruniai 3 orang putra-putri. Ibu Prabu menyadari bahwa ada perbedaan antara pola pendidikan di keraton dan dalam keluarga Ibu Prabu, sehingga dalam mendidik putra-putrinya pun perlu didiskusikan lebih dulu. Dulu, pada masa kecilnya, selain belajar, Ibu Prabu punya tugas mengerjakan pekerjaan rumah tangga, menyapu, membersihkan meja, menata kebun, dan sebagainya. Hal itu tidak bisa diterapkan lagi pada putra-putrinya. Dengan jumlah pembantu yang begitu banyak, membuat tiap putra-putrinya memiliki pembantu. Hal tersebut menjadi kendala bagi Ibu Prabu membiasakan putra-putrinya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Selain itu, juga karena keterbatasan waktu. Hampir seluruh waktunya habis untuk sekolah, les hingga petang hari, dan juga mengerjakan PR dan belajar malam harinya.
1: Nah, permasalahannya dengan pembantu banyak, anak-anak saya tidak punya kewajiban mempunyai tugas yang tetap, paling sekedar membersihkan kamar. Kalau dulu kan saya tidak, saya harus bersih-bersih rumah, apalagi hari Minggu, saya harus punya kebersihan khusus, misalnya mengelap meja kursi, tapi dengan ini loh, dengan misalnya dengan kertas koran, contohnya seperti itu, kan anak-anak sekarang enggak.
0: Meskipun putra-putrinya lebih beruntung daripada anak-anak lainnya, Ibu Prabu tetap menerapkan pola hidup sederhana, menghormati orang tua dan yang lebih tua, belajar dengan sungguh-sungguh agar memiliki kemandirian dan kemampuan untuk masa depannya nanti. Pola hidup sederhana itu dimaksudkan agar putra-putrinya senantiasa bersyukur, karena di luar banyak sekali anak-anak yang kurang beruntung, seperti anak yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya, anak yang tidak mampu, tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani dan sosial, anak terlantar, anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, anak yang mengalami masalah kelakuan atau menunjukkan tingkah laku menyimpang, anak cacat yang mengalami hambatan rohani dan jasmani dan juga keterbelakangan mental. Dan anak-anak yang demikianlah yang dibantu oleh Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial BK3 SDIY yang diketuai Ibu Bandoro Ratenayu Prabu Kusumo.
1: Buat saya pribadi, harus bisa pekerjaan saya ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Sebelum kemarin reformasi itu, beberapa donatur itu banyak memberikan ke kami. Dan kemudian beberapa dari Amerika itu memberikan bantuan berupa modal untuk keluarga-keluarga. Dengan modal itu, modal bergulir, kita bisa mengharapkan keluarga-keluarga itu menambah income keluarga. Dan dengan income keluarga itu diharapkan mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya, misalnya anak-anak bisa sekolah dengan baik dan lain-lain. Nah, permasalahannya sesudah reformasi itu menghentikan bantuannya, itu dipindahkan ke Sri Lanka. Jadi dia memindahkan bantuannya untuk negara-negara yang jauh lebih miskin dari kita. Nah, itu dengan bantuan itu terhenti, kan kita juga berarti beberapa puluh keluarga itu terhenti dan modalnya itu dan tidak bisa kita teruskan lagi.
0: Sebagai ketua umum, Ibu Prabu harus bekerja keras bagaimana mendapatkan donatur. Beruntung, BK3S yang telah menjalin kerjasama dengan Belanda masih mendapatkan bantuan untuk sekolah luar biasa, membantu secara material yaitu bangunan sekolah, peralatan sekolah, makanan tambahan, seragam, peralatan sekolah, dan sebagainya. Dan dari Santo Nicholas School Belanda, mereka berempati dengan menggelar sebuah bazar di sekolahnya dan hasilnya disumbangkan untuk anak-anak SLB di Yogyakarta melalui BK3S. Dan selain itu, selama 10 tahun, BK3S juga menjalin kerjasama dengan perusahaan susu nasional Sari Husada. Bantuan yang diberikan berupa susu bagi 30 panti asuhan di seluruh DIY. Dengan bantuan itu, meringankan tugas BK3S dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang memprihatinkan adalah setiap tahun selalu ada penambahan anak cacat atau anak yang berkebutuhan khusus masuk ke SLB. Ini menunjukkan strata kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang masih jauh dari sejahtera. Lalu apakah kunci keberhasilan Ibu Prabu Kusumo selama 30 tahun berkiprah di BK3S? Kisah tokoh segera kembali.

0: Yayasan Edukasi, memimpin sebuah organisasi sosial tentu tidak semudah memimpin organisasi profit. Organisasi sosial, anggaran rutin yang harus dikeluarkan banyak, tetapi pemasukan selalu tidak sebanding dengan pengeluaran.
1: Tidak semudah itu bisa mencari penyandang dana untuk masa seperti ini. Jadi memang kita membutuhkan kepercayaan. Semakin orang itu percaya kepada kami, dan kami pun menjalankan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu jalinan yang begitu lama akan tetap bisa berkesinambungan. Jadi yang pertama adalah kepercayaan.
0: Sebagai pekerja sosial, sebagai volunteer, Ibu Prabu sangat mengidolakan Ibu Utario, Ibu Ciptaningsih Utario, atas ketekunan dan pengabdiannya memimpin Yayasan Sayap Ibu yang juga merawat dan mengasuh anak cacat ganda. Anak-anak cacat tersebut berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
1: Tapi belakangan ini sudah saya lama di BK3S, hampir 30 tahun saya di BK3S, justru banyak yang sudah memberikan anak-anaknya ke sekolah. Karena di sekolah juga mereka mendapatkan hal-hal yang lebih relation dengan teman-temannya. Terus kemudian skill, kemungkinan juga adalah bahwa terbukanya wawasan orang-orang di desa, terutama untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah SLB.
0: BK3S juga sangat mengharapkan agar pemerintah memberikan perhatian kepada anak-anak cacat. Kenyataannya, fasilitas SLB sangat minim. Padahal anak difabel membutuhkan sarana untuk kegiatan seni, olahraga, dan sebagainya. Dan mereka memang berhak untuk mendapatkan itu semua sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak.
1: Untuk insan edukasi, kalau memang diberi waktu untuk belajar, gunakanlah waktu belajar dengan sebaik-baiknya. Karena dengan belajar, kita akan mendapatkan skill. Dengan skill, kita akan mendapatkan masa depan. Kepada remaja-remaja, tolong jauhi hal-hal yang sifatnya negatif seperti pergaulan. Contohnya, mulailah tidak merokok dari awal. Gunakanlah waktu belajar sebaik-baiknya. Dan jangan sampai mengecewakan orang tua.
0: Insan edukasi, itulah Ibu Bantoro Ratenayu Prabukusumo, pekerja sosial, Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial BK3S Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Apa kabar? Selamat siang sahabat pendengar. Selamat berhari Minggu, 24 Mei 2026. Banyak mungkin yang tentunya bisa

Anda kerjakan ya di hari Minggu ini, apalagi tadi teman-teman pada ikutan event lari tidar buru-buru 10K ya. Keren banget. Tadi Mita juga, wow, pas mau kondangan pagi nih ke Jogja, wah, jalanan cukup ramai sekali. Dan dengan sukacita bahagia, tentu saja bisa mendapatkan sehat, mendapatkan hiburan, mendapatkan hadiah. Itu bonus ya, yang penting sehat dan bahagia itu loh, mahal loh harganya. Oke. Pokoknya sehat selalu deh untuk sahabat pendengar. Dan kembali lagi Gilang Telu Magelang Tempo dulu akan iringi langkah Anda sampai nanti jam 5 sore bersama saya Mita. Silakan yang ingin kembali merajut kenangan dengan lagu-lagu kenangan pop Indonesia tahun 70, 80, 90, Anda bisa langsung WhatsApp di 0882 135 135, atau bisa juga lewat telepon di 366 899. Yang ada di luar kota bisa gabung lewat streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga ya lewat Radio Box, Radio Indonesia, dan satu lagi apa? Radio Garden, LPPL Radio Magelang FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae, tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
4: Gelang Telu, Magelang, tempo dulu, Magelang FM.

0: Magelang Tempo Dulu. Ya, Galang Telu masih terus hadirkan lagu-lagu nostalgia. Tentu saja bersama saya Mita. Sampai nanti jam 5 sore. Moga silakan yang ingin nyatu, Mita tunggu kebersamaannya di 366-899 untuk teleponnya. Dan WhatsApp di 0882-135-135. Kemana aja nih sahabat pendengar di hari Minggu ini? Ini kayaknya lagi lumayan capek gitu ya, yang tadi ikutan tidar 10K ya. Iya kan? Oke, alhamdulillah ya. Tapi bahagia banget loh, mendapat sehat yang luar biasa, mendapat seneng juga, ya kan? Moga silakan yang pengen gabung lewat telepon. Halo, Galang Telu, selamat siang.
1: Halo, Galang Telu, selamat siang Mbak Mitawati yang cantik.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Apa kabar juga bundaku yang cantik juga nih, Bunda Riono?
1: Sudah
0: tidur? Sudah tidur siang belum ini?
1: Ya, baru tiduran.
0: Baru tiduran ya, baik. Sehat ya Bun?
1: Alhamdulillah sehat Mak Mita.
0: Alhamdulillah.
1: Mak Mita juga sehat ya.
0: Iya.
1: Harus semangat sehat.
0: Amin.
1: Tadi katanya dari Jogja.
0: Betul, kondangan.
1: Jauh ya.
0: Jauh, langsung siaran ini Bun. Gak pulang dulu, soalnya mepet ya waktunya, nanti terlambat ya. Jadi langsung cus pulang kondangan, langsung siaran ini.
1: Bagus itu tanggung jawab yang apa itu yang bagus.
0: Iya gitu ya Bun ya.
1: Iya. Aku mau minta lagu Nak Mita.
0: Boleh, lagunya apa Bun?
1: Lagunya itu aku sudah WA.
0: Oh sudah WA ya, ya. Oke deh, siap deh ya.
1: Kirim-kirimnya yang WA itu dari buat ibu-ibu. Sekarang ya, buat bapak-bapak ya Mbak Mita ya.
0: Oke deh, siap.
1: Buat kan, Pak Untung Samidi, Pak Tarsetyo, Pak Haryanto, Pak Narko, terus Pak Prianto, Pak Tarmono, Eyang Dipo,
0: iya,
1: Lembayung Sutra, Pak Hirman, Pak Iwan,
0: iya,
1: terus dan semuanya aja.
0: Baiklah.
1: Buat Mbak Mita, Meduga sehat selalu, tetap semangat, hati selalu bahagia.
0: Amin.
1: Rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Buat kondangan-kondangan terus ya.
0: Iya nih, musim kondangin ya.
1: Iya, tapi lempernya mana kok nggak dibawa ke dudang.
0: Nah itu dia, sayangnya tadi nggak ada lemper. Kalau ada lemper pasti dia minta bawain buat Bu Bunda Riono ya.
1: Iya.
0: Sekarang ini sedikit agak jarang kalau di ini ya, di pesta apa namanya, prasmanan gitu ya Bun ya.
1: Iya. Oh. Ya udah.
0: Iya.
1: Sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sayangku.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga bundaku sayang, Bunda Riono. Terima kasih banget deh kebersamaannya siang jelang sore ini di Galang Telu Magelang Tempo Dulu ya. Oke, langsung aja kita bakal bacain WhatsApp yang udah masuk di 0882-135-135. Buat bunda-bundanya tadi ya, ibu-ibunya, buat Bu siapa? Bu Endang Wahyu ya. Ini tadi Mbak Murni ya. Mbak Murni salamnya buat Bu Endang Wahyu, buat Bu Riono. Terus buat siapa lagi nih tadi nih? Oh, Bu Sadowo, Pak Herman, Pak Pri, Pak Tarmono, juga untuk Om Yono, Oma Hesti, juga untuk Mbak Susi, buat Bu Asna, Mama Vega, dan semua pendengar Magelang FM. Aduh, baru bangun tidur nih enaknya. Enak sekali baru bangun tidur ya Mbak Murni ya. Terima kasih kebersamaannya. Pak Royanto juga tadi ada salam hangat dari Bu Riono ya, yang ada di Dudan. Salam-salam juga nih, minta bacain lagunya Aku Orang Tak Punya ya. Salamnya buat Bu Neni, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Bu Sekar, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Pramono, Mama Olga, Bu Mariono, Bu Maharyani. Waduh, apa kabarnya semuanya? Selalu sehat ya semoga ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sekarang akan kita nikmati dulu ya sebuah lagu dari Ebith G. Ade dengan Cinta Sebening Embun. Lagunya syahdu banget loh. Aduh, apalagi buat layar-layar rebahan seperti juga Bu Riono ya, yang lagi rebahan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kota. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Pahlawan 74 Radio Magelang FM. Masih bersama Mita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu sampai nanti jam 5 sore. Ya, sahabat pendengar. Lalu lintas di batas kota ini cukup ramai lancar ya, sahabat pendengar. Ya, Mita berharap sekali sih selalu hati-hati gitu ya. Dan hargai sesama pemakai jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas juga agar semuanya bisa selamat, gitu kan? Iya, ini yang lain sementara kok offline ya, CCTV di Kota Magelang. Baiklah, nanti akan Mita sepil lagi ya. Mita akan ketemu dulu nih sama yang udah atensi kembali, Pak Royanto, apa kabarnya? Oh ya, tadi Pak Herman yang belum kebaca juga ya, Pak Herman. Halo, Gelang Telu, selamat siang. Siang juga, jangan pernah berkata benci. Siap. Sebaliknya aja ya. Bob Tutu Poli, salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Tarmono, Pak Royanto, Bu Tuti Haryanti, juga buat Bu Indeng Wahyu, Bu Nani, Bu Riono, Mbak Nungki, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, dan semua pendengar Magelang FM. Mbak Warti juga, apa kabarnya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Hujan gini tugas, Mbak Mita, hujan gini tugas. Oh, di situ hujan? Di sini enggak loh. Iya, pokoknya mendapat predikat rezeki halal, berkah, manfaat dunia akhirat. Amin. Banyak sedekah ya Mbak Mita. Nje, bersedekah dijauhkan dari mara bahaya. Amin, betul banget, setuju. Salam juga buat Bu Murni, Bu Haryani, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowoh, juga buat Bu Indah, Bu Wit, Bu Kabayan, Bu Riono, Pak Tarmono, Pak Iwan, Pak Depanggi, Mama Olga, Eyang Surtijan, juga untuk Eyangi di Poyono, dimanapun berada, semua pecinta Magelang FM. Sekali di udara, tetap di udara. Setuju, ya. Terima kasih banget ya kebersamaannya. Bunga mawarnya udah Mita persembahkan untuk Mbak Murni yang baru bangun tidur, udah enak banget. Ya, emang cocok banget ya, jam-jam segini baru bangun tidur. Tadi tidurnya abis duhur gitu kan ya. Selamat siang juga, jelang sore buat Pak Royanto yang ada di Demak nih. Halo, apa kabarnya Pak Royanto? Sehat ya? Oh, ini Mbak Mita, iya betul. Iya, gak apa-apa Pak. Waalaikumsalam, kirimnya buat Mama Olga, Bu Endang Wahyu, Bu Nani, Bu Haryani, Bu Sadowoh, Pak Iwan, Pak Tarmono, dan juga buat semua pendengar Gelang Telu Magelang FM. Lihatlah air mata, itu judul ya? Dari Gresimon, oke, nanti ditunggu. Matugas buat Mita, sehat selalu, amin. Yang pengen gabung langsung, halo. Gelang Telu, Magelang Tempo dulu, selamat sore.
1: Selamat sore, sayang.
0: Hai, selamat sore juga bunda sayang. Bu Nani, apa kabar?
1: Ngantuk, gak bisa tidur.
0: Kenapa?
1: Gak tahu, gerah rasanya kok. Rasanya panas, gerah.
0: Iya emang, ya.
1: Iya, balita sehat tuh.
0: Alhamdulillah, berkat doanya.
1: Tak lagu ya?
0: Boleh deh.
1: Pulau Seribu.
0: Lagu Pulau Seribu.
1: Tati Kadi
0: ya. Yang gimana sih? Pulau Seribu. Ayo.

0: Tuh terang bulan. Ih asik. Boleh deh, nanti ditunggu ya.
1: Pergi berlayar,
0: pergi menuju, menuju pulau, pulau seribu. Wow, luar biasa Bu Nani, suaranya oke banget loh.
1: Wah, saya kabel purut.
0: Enggak, benar nanti ya. Pulau Seribunya ditungguin deh ya.
1: Tapi yang sang jawil-jawil siapa tadi ya?
0: Bu Riono, Mbak Murni, Pak Royanto juga.
1: Pak Royanto, Bu Riono, Mbak Murni, Bunda Sadewa lho, Pak Tabar, Bunda Epi, Bu Pramono, Bu Indang Wahyu, apa kabar?
0: Baik ya.
1: Ambil keringan tulana kura sugui.
0: Gitu ya. Alah, udah. Udah, yang penting ketemu. Yang penting ketemu, bukan suguhannya ya kan. Terus orangnya tuh yang di tamon itu nyeneng ke hati, baik ya.
1: Ambil keringan tulana kura sugui.
0: Gitu ya. Alah, udah. Udah, yang penting ketemu. Yang penting ketemu, bukan suguhannya.

0: Tangsan itu tuh. Berapa kali sering itu mata aku tuh.
1: Alhamdulillah deh kalau begitu.
0: Oh ya, sekali aku guyang guyu gitu.
1: Iya. Oke, salam-salam.
0: Mama Vega. Sama beruntungnya, sama suri. Mbak Titi itu lali. Mbak Titi jarang naik sekarang kok, yo.
1: Oh iya,
0: Mbak
1: betul.
0: Mbak Titi itu udah di kota Bangsan.
1: Iya.
0: Mbak Titinya, Pak Iwan memang nggak pernah naik. Tuh.
1: Iya, nah, Pak Iwannya aja yang suka naik ya.
0: Sering naik-naik ke puncak gunung. Pak Herman, Mas Royanto juga. Pak Pri, Pak Yono. Pak, apa yang di Jumlung, Pak Tarmono. Halo, apa kabar?
1: Betul.
0: Pak Tarmono. Pak Murni ada.
1: Yeah.
0: Ting yang di mana?
1: Di mana?
0: SMA 3.
1: Oh iya. Pak Aris ya. Lama.
0: Pak Aris di ngari kok senengnya di Kelonengan ya Pak Aris. Biasanya gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, buat semua-muanya.
1: Semua-muanya.
0: Burung sopo. Yang belum
1: yang ngatung
0: Mbak Tuti ya.
1: Okay,
0: yang
1: sedang
0: sono Mbak Sandra.
1: Iya Pak Sandra.
0: Dan ambresnya Mbak Sandra ini saya tahu potensi blas.
1: Iya Mbak Chandranya ini sibuk reuni sana reuni sini dia kayaknya.
0: Terus mamanya selamat sore. Selamat menikmati kilang telur bersama Mbak Mita.
1: Okay.
0: Terima kasih ya. Selamat sukses.
1: Amin. Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam Bu Nani. Terima kasih banget untuk kebersamaannya di siang jelang sore ini ya. Bu Tuti Haryanti, terima kasih juga yang udah gabung. Waalaikumsalam. Gelang telu magelang tembu dulu. Buat yang nyiar, tetap sehat, rezeki lancar, semangat, selalu bahagia. Amin. Doa yang sama juga buat Bu Sadowo, Mbak Murni, Bunda Eti, Bu Riono, Bu Nani, Mbak Sekar, halo juga Mama Vega, selamat siang jelang sore juga untuk Mbak Nungki, Bu Mariono, Lembayung, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Pri, semua pendengar setia Magelang FM dimanapun berada ya, mat istirahat aja. Oh ya, Uti, apa kabarnya Uti? Uti siapa tadi ya? Utita ya. Terima kasih kebersamaannya sore jelang siang jelang sore itu kebalik-balik. Apa kabar Uti? Sehat ya Utita ya. Utita yang ada di mana sih? Utina bukan Utita. Oke, Utina yang ada di mana Utina? Makasih banget ya kebersamaannya. Salam kenal juga dari Mita. Magelang tempo dulu, met duduk manis Mbak Mita buat teman semuanya. Selamat mendengarkan aja, salam kenal kembali. Sering dengerin Magelang FM, alhamdulillah, masya Allah, terima kasih. Dengerin terus ya. Setia dimanapun berada deh pokoknya. Bisa diputarkan harta tahta pambers kayaknya. Oh bisa, harta dan permata ya maksudnya ya. Oke, di metese say. Oke deh, di metese. Baik, salam kenal dari Mita juga ya Utina ya. Nanti ditunggu deh lagunya. Kita akan ke Bob Tutupoli dulu ya. Jangan pernah berkata benci. Iya, lebih baik berkata sayang aja daripada benci, ya kan? Setuju gak sih? Setuju dong. Oke, gelang tunggu dulu Magelang FM sampai jam 5 nanti.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Loh, tuh, ngapa kok nangis?
5: Pak, asam lambungku kumat menepel.
4: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
6: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki, Kamis lalu. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza Palestina. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak agar seluruh WNI segera kembali ke Indonesia dengan aman. Dan Menlu juga membenarkan dalam keterangan persnya, kami selalu mengatakan Indonesia mengecam keras tentara Israel, tentara Zionis tersebut melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama ditahan. Indonesia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Tindakan militer Israel terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran serius hukum internasional. Sahabat simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

Magelang Telu, Magelang Tempo dulu. Tetap bersama Mita sampai nanti jam 5 sore ya, sahabat pendengar ya. Sementara perakiran cuaca di Kota Magelang dan kota yang ada di Jawa Tengah sekitar Magelang ini, ya, ada beberapa daerah yang diperkirakan dari BMKG itu hujan turun alias turun hujan, seperti Kota Magelang ya. Ini mendung-mendung syahdu deh. Oke, selanjutnya di Surakarta ini hujan sedang ya. Kota Salatiga hujan sedang juga. Semarang hujan ringan, Pekalongan berawan. Kota Tegal juga berawan nih sahabat. Kendal hujan ringan. Demak, Pak Royanto gimana? Apakah hujan ringan juga? Ini diperkirakan dari BMKG ya. Pati, Kudus, oke, Rembang, Blora juga ya, Grobogan, Sragen, Wonogiri, Klaten, iya. Kebumen berawan, Purworejo hujan ringan, oke. Semoga tetap waspada ya, sahabat pendengar, bawa segala sesuatunya. Karena kadang-kadang, ya itu tadi, hari ini begitu cerah pagi atau siang gitu ya, tapi sore bisa turun hujan dan lain sebagainya, atau barangkali kebalikannya, oke? Jadi emang paling enak itu kalau jaga-jaga dulu gitu ya. Utina yang ada di Metese, mohon maaf ini kok adanya dari Panbers ini judulnya adalah Cinta dan Permata, bukan Harta dan ini Tahta. Cinta dan Permata dari Panbers. Mungkin judulnya ini ya. Semoga ini gak salah deh. Nanti kalau salah bisa dibilang dicari lagi yang lain ya. Oke, Lembayung Sutra juga terima kasih yang ada di Depok Candisari Secang. Mbak Mita selamat sore, Gelang Telu, sore juga. Hati Selembut Salju, Jamal Mirdad, oke. Salam-salamnya untuk Mbak Susi, Bu Nani, Bu Riono, Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya juga selamat sore. Buat Mita tetap sehat, semangat, sampai tuntas. Selamat beraktivitas, oke. Cinta dan Permata, iya. Baik, ingin langsung dengar, boleh deh. Oh ya, terima kasih juga Uti Rira juga nih yang ada di Secang. Apa kabarnya, lama tidak bersua, semoga sehat-sehat saja ya. Halo juga Mbak Kartini yang ada di Purna Bakti. Bu Nani, udah lagunya? Yang Edi Poyono, apa kabarnya? Pak Nano yang ada di Gunung Pring, selamat sore juga. Halo-halo, gimana sehat kan? Pak Budi juga di Gunung Pring, apa kabar Mama Baim? Sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Baiklah, Cinta dan Permata, Panbers, spesial buat Utina yang ada di Meteseh. Gelang Telu, Magelang Tempo dulu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae ning jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: sastrawan besar Inggris William Shakespeare pernah mengatakan, "Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh."
1: Insan edukasi, apakah Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan di tahun yang akan datang? Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Barangkali Anda membayangkan diri Anda sebagai pemilik bisnis tertentu, pembaca berita di TV, atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Apapun impian dan harapan yang Anda miliki, jangan biarkan itu mati. Namun impian dan harapan tanpa didukung hasrat dan kemauan akan membuat Anda seperti jalan di tempat saja. Mereka memotivasi Anda untuk bergerak maju ke masa depan, memberi Anda keberanian dan kekuatan untuk terus mencoba, walaupun semua rintangan melawan Anda. Jangan biarkan ketakutan, intimidasi, keraguan, kekurangan dana dan lain-lain mendikte Anda. Lawan mereka dengan perkataan, "Saya bisa dan saya akan mewujudkan impian saya." Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mempunyai kemauan yang cukup kuat untuk mewujudkan setiap impian dan harapan Anda?

Cerita Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Magelang tempo dulu, Magelang FM.

Magelang Tempo dulu, Gelang Telu masih terus bersama Mita sampai nanti jam 5. Hai, apa kabarnya Kak Sarifudin? Yang udah nyatu ada Kak Joker Generation, Tim Joker. Selamat sore, ada Kak Rohidin ya. Selamat sore juga untuk kebersamaannya sore hari ini. Iya, yeah. Kedengaran kan? Gelang Telu, Magelang Tempo dulu, lagu-lagu nostalgia masih terus ya membersamai sahabat pendengar sampai nanti jam 5 sore. Dan oke deh, yang mau nyatu lagi silahkan di 366-899 untuk teleponnya. Sementara untuk WhatsApp-nya di 0882-135-135. Tadi yang minta apa sih? Ariko 9 itu apa sih? Oh iya, Setulus Hatimu Semurni Cintamu gitu ya. Setulus hatimu, semurni cintaku. Iya, jangan kebalik-balik Mita. Iya, deh kebalik ya. Oke, selamat sore juga buat Haikal. Apa kabarnya Kak Haikal? Thank you banget untuk kebersamaannya sore hari ini. Makasih berkabar lokal untuk like-nya. Lalu juga tim Joker ya. Yuk, yang pengen request lagu boleh juga Kak Haikal sore, Kak Nanan, ada Kak Bensu. Sore deh semuanya ya. Salam hangat dari Radio Magelang FM, Kak Ilham 123. Selamat sore Kak Wayudinor. Sore Mita, sore juga. Apa kabarnya di Kalimantan? Semoga baik-baik selalu. Kak Restu Ayu, halo juga, selamat sore. Pulang kondangan dari Jogja. Langsung cus ya. Langsung cus siaran. Waduh, lumayan deh. Lumayan sedikit-sedikit ngantuk gitu ya, capek deh, tapi gak apa-apa. Tetap semangat temani sahabat pendengar ya. Tak lagi Samin. Wah, ini lagunya nostalgia, lagu tahun 70-80an nih kakak. Atau 90 boleh deh ya. Ya, Kak Sugi, apa kabarnya? Selamat sore, selamat bergabung bersama Mita sore hari ini di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Kak Bunga Alif, selamat sore juga. Terima kasih, kita akan ke Arikus Miran dulu ya. Setulus hatimu, semurni cintaku. Penyanyi yang cukup legend banget ya sahabat, pernah menghibur masyarakat Kota Magelang juga loh beberapa tahun yang lalu nih.

0: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
6: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
5: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
6: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita.
5: Penting ini.
6: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
5: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa

0: dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

banyak hal yang bisa kita berikan ya untuk bisa buat orang yang kita sayang bahagia ya. Salah satunya dengan kasih perhatian yang tulus gitu ya. Dengan ngirimin lagu lewat radio juga. Ini sesuatu banget juga loh ya. Silakan Anda bisa mengirim salam di 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 0293-366-899. Utina masih nyatu bersama Mitakah di Meteseh. Terima kasih. Jangan lupa mandinya jangan kesorean ya Utia. Halo juga, selamat sore buat Bunda Sadowoh yang ada di Perum Jambewangi Indah. Assalamualaikum, selamat siang jelang sore Damita. Waalaikumsalam. Sudah istirahat ya Bunda Sadowo di Jambewangi. Requestnya Desember Kelabu. Salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, Bu Neni, Bu Nani, juga Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Mama Vega, Mbak Murni, Bu Tuti, Haryanti, juga Pak Iwan, Pak Dipoyono, Pak Prianto, dan semua pendengar setia Magelang FM. Pak Iwan nih lagi aktivitas ya, hari Minggu tuh masuk, terus liburnya tuh hari Jumat. Oke, ini belum pulang ini, kalau pulang jam 5-an ya. Baik, biasanya kalau udah pulang gitu, halo gitu kan ya. Pak Royanto di Demak, terima kasih selalu juga untuk kebersamaannya. Ada Pak Ari, apa kabarnya? Sore Mbak Mita, sore juga. Pak Ari di mana nih? Pak Ari yang lagi dengerin Radio Magelang FM. Terima kasih banget kebersamaannya. Pak Ari GP, oh yang ada di Muntilan ya Pak Ari. Terima kasih banget. Salam santun dari Mita Radio Magelang FM. Mau ngeresake lagu apa ini Pak Ari? Silakan, bisa di request ya. Oke, terima kasih. Semoga terhibur ya dengan mendengarkan Radio Magelang FM. Apalagi di Gelang Telu nih, Magelang Tempo dulu. Selamat sore juga buat teman-teman. Ada Kak Teo. Halo Kak Teo, apa kabarnya? Selamat sore yang ada di Mertoyu dan Kak Tuan Senja. Ikang Fauzi aja deh yang apa? Salam terakhir. Boleh banget. Wah, ini lagunya sendu banget ini. Kak Tuan Senja tuh lagunya banyak yang melo-melo gitu ya. Kayaknya relate ya. Pernah relate dalam kehidupan gitu ya. Baiklah, nanti ditunggu ya. Oke, Syahdu apa kabarnya? Selamat sore. Sampai jam 5 kurang ya, Mas Andrea. Mita membersamai teman-teman di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Melo kayak orangnya, sepertinya begitu ya. Lagu-lagunya tuh melo banget semuanya. Baiklah, rumah kita akan kita dengerin dulu ya. Dari God Bless. Yeah. Kita mesti harus cinta rumah kita sendiri dong. Bangsa, negeri kita sendiri dong ya. Walaupun kita melanglang buana, kembalilah ke negeri sendiri dan bangunlah untuk menjadi negeri yang lebih indah.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus? Gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Sai Baba, seorang guru dari India. Ada dua yang harus Anda lupakan, yaitu kebaikan yang Anda lakukan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada Anda.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan, lakukanlah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Lupakanlah kebaikan pada orang lain, lupakan pula kesalahan orang lain pada diri kita. Menjadi seseorang yang besar hati dan pemaaf, menjadikan diri kita besar dan dihargai.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT.
4: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae ning jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rumono hasilé.
4: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

Jangan pernah putus harapan, karena harapan adalah lentera bagi kehidupan. Oke deh, Mita juga masih berharap sekali, sahabat pendengar masih terus ya menyatu di 103,5 Magelang FM, tentu aja di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Oh ya Bunda Eti, terima kasih banget. Salam bahagia selalu ya, amin. Waalaikumsalam, bahagia selalu juga buat Bunda Eti di Perum Jambewangi. Lagunya Hampa dari Erni Johan. Salamnya buat Bu Sadowo, Bu Haryani, Bu Erni, Bu Erna Dwi, Bu Nani Kalinegoro, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, juga buat Puriono, Mbak Susi di Surabaya, Bu Pramono di Bandongan, Pak Prianto yang ada di Blabat juga. Selamat sore, terima kasih buat Mita, rezeki lancar, amin. Utina, terima kasih masih nyatu juga bersama Mita ya. Baik, Pak Herman, Pak Nano, ya Pak De Panggih yang ada di Secang. Salam sejahtera selalu bersama Bude Panggi, sehat tidak kurang suatu apapun. Krisya bisa, mau apa? Kidung atau yang apa? Tulis aja.

0: di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Gelang Telu, Magelang, tempo dulu, Magelang FM.

Terima kasih sekali sahabat pendengar yang masih terus menyatu bersama Mita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Tadi ada yang request lagu Krisa, aduh hampir saja lupa ya. Bu Eti nanti ditunggu juga ya lagunya ya Bu Eti ya. Salam sehat selalu dari Mita di Magelang FM ya. Selamat berhari libur Pak Ari, juga Pak Herman, Bu Tuti, iya Bu Asna apa kabarnya, semoga sehat. Mbak Murni juga tambah salam nih boleh buat Bu Ratik, juga untuk Mbak Erna Dwi, untuk Bu Putri Kabayan juga ya. Baik, kita akan ketemu dulu bareng Krisye dengan Andai Aku Bisa. Spesial juga buat Utina, buat Kak Heri, teman-teman semuanya yang ada di live TikTok, Kak Is, Wahyu Sky, ada Kak Udin, Kak Wisata VW, waalaikumsalam deh, Kak Yudi, thank you.

0: Magelang Temu Dulu bersama Mita dan Radio Magelang FM masih membersamai sahabat pendengar sore ini sampai jam 5 nanti. Halo, apa kabarnya buat Mama Olga? Semoga sehat selalu. Juga Eyang Edi Poyono, apa kabar Eyang? Sehat juga ya Mama Baim. Terima kasih juga untuk selalu kebersamaannya di 103,5 Magelang FM. Selamat berhari Minggu, semoga bahagia selalu ya. Tidak ada yang merasa tidak bahagia deh, jangan ya. Yuk, halo. Terima telepon dulu. Galang Telu, Magelang Tembo dulu, selamat sore.
1: Galang Telu, selamat sore.
0: Iya, selamat sore, apa kabarnya? Selamat nih, yang tidak berjumpa, apa kabarnya? Pak Nano.
2: Oh, tahu.
0: Ya. Tahu. Suaranya dikecil-kecilin juga tahu. Suaranya digede-gedein juga tetap tahu. Nah, ini agak-agak panik.
1: Gimana Mbak Mita kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, kenapa? Lama nih yang tidak bersua di udara ya?
1: Oh iya, mudik saya dulu.
0: Mudik. Oh, mudik di Jawa Barat? Bandung mana?
1: Iya, sama.
0: Lama ya, berapa bulan coba?
1: Cuman semalam.
0: Semalam alias sebulan ya? Oke deh. Sehat selalu.
1: Oh, ini
0: ya?
1: Kok anu Kodama toh? Kok enggak Kodama?
0: Kodama hari.
1: Biasanya Minggu itu Kodama.
0: Iya, sekarang itu ada diganti. Banyak yang bilang ini apa namanya? Iya. Gelang telunya ditambahin dong. Ya udah, Kodamanya sekali aja kemarin ya hari Sabtu.
1: Apa-apa. Iya. Biar teringat pas anu lagu-lagu lama.
0: Ya. Lagu-lagu lama ya, biar tetap lestari begitu ya.
1: Iya, toh Mbak Mita.
0: Alhamdulillah berkat doanya sudah enggak batuk kok.
1: Sekarang sarannya udah
0: celing.
1: Sudah normal ya.
0: Sudah normal, iya.
1: Sudah bagus ya.
0: Iya, beberapa lalu juga ada perbaikan.
1: Merdu,
0: oh iya, merdu ya. Jangan merdu merusak merani. Dunia tapi ya, merdunya ya.
1: Okay. Lagunya anu, gelang-gelung anu aja. Apa? Patah hati aja.
0: Patah
1: hatiku jadinya. Ramat Karto.
0: Ramat Kartolo ya.
1: Zaman dulu tuh itu.
0: Iya, betul. Tapi benar-benar legend ya. Iya.
1: Masuk
0: dong.
1: Ya, kirim-kirim. Udah lama enggak ngirim?
0: Monggo silahkan.
1: Pertama buat Mbak Mita.
0: Oh iya, makasih. Amin.
1: Kedua buat Mas Iwan.
0: Iya.
1: Pak Iwan ya.
0: Pak Iwan. Iya.
1: Pak Iwan, Pak Pri, terus Pak Budi.
0: Iya.
1: Enggak pernah nongol ya, Mbak ya?
0: Iya lah. Oh, kapan itu? Beberapa waktu lalu itu WA. Beliau WA. Iya, salam-salam lewat WhatsApp.
1: Oh iya dong.
0: Tapi
1: saya sering ketemu kok.
0: Oh, sering ketemu ya?
1: Iya.
0: Sering. Saya bilang gitu juga. Salam buat Pak Nano, lama tidak ini, Pak, gitu. Oh iya, kalau ketemu salam gitu.
1: Sering saya ketemu itu. Dia sibuk itu, Mbak.
0: Sibuk ya?
1: Dia juga buka jahitan di rumah itu.
0: Wah, luar biasa usahanya.
1: Pintar jahit itu dia.
0: Alhamdulillah ya. Selalu produktif gitu ya.
1: Iya, betul. Buat Bu Nani,
0: iya.
1: Bu Wahyu,
0: Ji
1: Murni,
0: iya.
1: Bu Yono,
0: iya.
1: Bu, siapa lagi ya?
0: Bu Mariono.
1: Mariono, lupa ya Mbak.
0: Ini yang
1: dalam.
0: Iya, oh udah lama soalnya ya.
1: Itu aja Mbak ya.
0: Baiklah.
1: Bung, ini waktunya cuma jam 5.
0: Iya, cuma jam 5.
1: Iya, buat sebentar ya waktunya.
0: Dari jam 2 loh Pak, dari jam 2.
1: Oh, dari jam 2 loh, saya nggak tahu.
0: Nah itu, besok tahu ya. Pokoknya Minggu jam 2, gelang telu gitu.
1: Oh, jam 2. Ya, kita aja. Terima kasih Mbak Mita.
0: Sami-sami.
1: Semoga sukses.
0: Amin.
1: Sampai jumpa, sampai ke rumah.
0: Iya, amin. Amin.
1: Itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sekali buat Pak Nano yang ada di Gunung Pring, sehat-sehat selalu juga. Kadang-kadang itu kalau lama gak mengudara itu diarep-arep loh Pak. Pak Nano itu kok gak mengudara itu ada apa ya gitu. Semoga kita sih doanya baik-baik aja. Alhamdulillah baik, sehat. Nah, bisa berjumpa lagi. Sangat-sangat membahagiakan. Baiklah, kalau begitu Mita undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Di habis acara ini ada bacaan buku Pak Eko ya. Nanti bakal mengambil tema apa ini? Judulnya adalah Keno Ing Reribet ya, untuk seri pertama. Tetap stay tune di 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Mohon pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam sehat selalu dan sejahtera untuk semua pendengar Radio Magelang FM. Sampai jumpa lagi besok Selasa. Besok kita libur soalnya.

ngaturaken kasugengan para miyarsa kakung putri, dalu menika Pak Eko sampun sumadiya malih wonten coronging radio badhe atur pisungsun arupi waosan buku enggal kanthi asesirah kena ing reribet karipta dening sederek sunyata. Para miyarsa kakung putri, monggo badhe kita wiwiti waosan buku enggal kanthi asesirah kena ing reribet karipta dening sederek sunyoto. Mboten kesupen saking studio, Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Mata Mutiara karya Ian Suryani, penulis buku dari Singapura. Yang penting bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita hidup.
1: Insan edukasi, sebenarnya yang penting dari hidup seseorang adalah bagaimana seseorang menjalani kehidupannya dan bukan lamanya hidup. Hidup seseorang meskipun hanya sebentar akan lebih berarti dan bermakna jika dijalani dengan perbuatan yang baik bila dibandingkan dengan hidup di dunia lebih lama dan panjang tetapi diisi dengan perbuatan yang tidak baik.

0: Kata Mutiara, karya Baron Pierre de Coubertin, filsuf dari Belanda. Yang terpenting dari kehidupan bukanlah kemenangan, namun bagaimana bertanding dengan baik.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa dalam semua aktivitas yang kita lakukan, tujuan merupakan sesuatu yang penting. Namun, proses bagaimana tujuan itu kita capai jauh lebih penting. Dengan kata lain, bukan tujuannya yang penting, tetapi proses untuk mencapai tujuan itu.

0: Kata Mutiara, karya George Fox, jurnalis dari Inggris. Jangan berjalan di depanku. Aku mungkin tidak mampu mengikutimu. Jangan berjalan di belakangku. Aku mungkin tak sanggup memimpinmu. Berjalanlah di sampingku dan jadilah sahabatku selamanya.
1: Insan edukasi, kita semua diajak untuk tidak rendah diri maupun tinggi hati kepada siapapun, melainkan menempatkan setiap orang menjadi sahabat dalam kebersamaan hidup. Mampukah kita menghargai orang lain sebagaimana kita menghargai diri sendiri?

0: Kenapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Panjenengan tasih saged nglajengaken

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
5: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
4: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
5: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
6: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
7: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
8: Panjenengan tasih saged nglajengaken medhang

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, piye ya mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nyampe, Dik.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Panjenengan tasih saged nglajengaken midhangetaken

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpang cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Ketopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Kakang Sutresno Budoyo naturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sampeting cariyos Layung Wilwatikta perangan 26. Cariyos menika dipun petik saking buku waosan Lembayung Merah seratanipun sedherek Asmaraman S.K. Pingku keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken.

0: kok aku kon lungo. Cup, besok. Ojo nangis, Yong Gerdio. Ojo nangis. Ojo nangis.
1: Ojo melayu kowe. Ojo melayu kowe. Ojo melayu kowe.
0: Mas Rayu yo. Mas Rayu yo. Sampe noya aku lho. Dinaning bengi kahanan kaya ngene aku wis ora ngerti keblat iki ngger kowe aja rewel yo ngger yo aduh pakne kowe piye pakne kowe bisa karo aku pakne aku ngejalu bocah iki aduh pakne iki aku kuseng iki aduh aku arep mlayu ngulon bener iki wae. Wes ben, aku kok tekan ngendi paranku? Aku kumpul kedadian iki. Oh. Ger. Kowe bareng karo aku yo, Ger ya. Kowe aja rewel yo, Ger ya. Kowe aja rewel yo, Ger ya.
1: Wah. Loh. Ah. Udan iki. Kae-kae. Loh. Oh. Rawurung yang menggeluntung ning jero jurang. Luwe henteng gaweanku. Kisampar wis kena pusakaku. Nyisampar sak blaine gluntung ning sakjroning jurang. Dadi atur ning ngarsane ketemu.

Makatan kelawau sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia. Makatan kelawau sahabat pendengar Sutrisno Budoyo,

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Cahaya Iman. Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Jumpa lagi dalam acara Cahaya Iman Radio Magelang FM. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang perintah Allah untuk berkata yang baik atau diam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau diam. Jadi pilihannya hanya ada dua, perkataan yang baik atau diam. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada, jadi sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang baik, setiap yang keluar dari mulut kita hendaknya kita pikirkan. Jadi banyak orang yang istilahnya tidak bisa menjaga lisannya. Banyak orang yang berbicara tapi bicaranya itu tidak ngademke, tidak menenangkan, tapi malah memperkeruh keadaan. Bahkan ada orang yang setiap ngomong itu omongannya mesti nyelekit. Nah ini yang bahaya ya. Di masyarakat kita mungkin banyak ya, orang yang jarang ngomong tapi sekali ngomong walah langsung membuat geger, membuat gempar ya. Atau mungkin kadang kita mau iseng ya, atau mungkin kita bercanda. Nah, candaan-candaan kita ini kadang-kadang kita lepas dari kontrol kita, sehingga kadang tanpa terasa menyakiti, menyinggung perasaan orang lain. Nah, disinilah Rasulullah SAW itu memerintahkan kita agar apa? Salah satu tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apabila kita berkata, maka berkatalah yang baik. Kalau memang kita tidak bisa berkata yang baik, maka diamlah. Jadi kalau kita lihat ajaran Rasul, Masya Allah, sungguh luar biasa ya. Ajaran Rasulullah ini sungguh luar biasa. Jadi kalau memang ucapan kita, perkataan kita itu tidak bisa berkata-kata yang baik, ya sudah, diam saja. Jadi ada ungkapan bahasa Arab itu, salamatul insani fi hifdzil lisan. Keselamatan orang itu di dalam menjaga lisan itu. Nah, kalau kita mau menelaah dari hadis tadi, fal yakul khairan, hendaknya berkata yang baik. Jadi perkataan yang baik itu tidak sama dengan perkataan yang benar. Artinya apa? Perkataan yang benar itu belum tentu baik. Tapi Rasulullah memerintahkan kita perkataan yang baik. Contohnya apa? Perkataan yang benar belum tentu baik. Contoh misalnya ada teman kita yang sedang sakit. Sakitnya sakit parah. Sakit jantung misalnya. Atau mungkin sakit kanker stadium 4 misalnya. Nah pada saat kita jenguk teman kita itu, kita sampaikan, waduh penyakitmu itu kanker stadium 4 ini kalau teman saya kemarin itu tidak lama itu meninggal lah. Perkataan ini benar, sesuai dengan fakta, sesuai dengan realita, benar. Tapi di depan orang yang sakit yang kita jenguk, perkataan itu apakah baik? Nah, ini maksud saya, atau maksud dalam hadis itu, perkataan yang baik itu belum tentu benar. Sama misalnya ada orang yang mencari kita atau mencari keluarga kita, padahal niat orang itu pengen berbuat jahat kepadanya. Begitu ditanya, ngerti Ari misalnya. Misalnya namanya Ari, ngerti Ari. Ya walaupun kita tahu keberadaannya,
tapi kita sudah tahu maksud tujuan orang itu ingin mencelakai saudara kita, apakah kita akan menunjukkan itu Ari di dalam rumah gitu? Kan enggak. Itu perkataan yang benar tapi belum tentu baik. Maka Rasulullah itu memerintahkan apa? Kita untuk berkata dengan perkataan yang baik. Falyakul khairan. Jadi kadang-kadang suatu kebenaran pun itu belum tentu baik ya. Maka dalam hal ini Rasulullah memerintahkan kepada kita ini untuk berkata perkataan yang baik ya. Jadi perkataan yang benar itu belum tentu baik. Nah sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada, dalam Al-Quran sebenarnya masalah perkataan ini sudah banyak dibahas. Di berbagai ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah mencontohkan kepada kita tentang bagaimana kita ini berbicara. Etika, tata cara kita berbicara ini sudah banyak dibahas dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan ada namanya qaulan karima, ada qaulan sadida, ada qaulan baligha, ada qaulan ma'rufa, ada qaulan layyina, ada qaulan maisura. Banyak, bahkan ada juga qaulan sakila. Jadi sama-sama qaul, ya sama-sama apa yang keluar dari mulut kita, tapi fungsinya berbeda. Maknanya berbeda, penyampaiannya berbeda. Ya, kita enggak usah bahas semuanya karena waktunya mungkin tidak cukup. Ya, ada beberapa contoh mungkin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, dalam Al-Qur'an mengajari kita itu dengan qaulan karima. Jadi qaul atau perkataan karima, karima itu apa? Mulia. Ya, qaulan karima itu untuk siapa? Atau perkataan yang mulia, penuh hormat, ini untuk siapa? Dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima." Qaulan karima itu ditujukan kepada siapa? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia atau Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, qaulan karima. Jadi qaulan karima itu perkataan yang ditujukan kepada orang tua kita. Jadi kepada orang tua kita, apapun statusnya orang tua kita, apapun kedudukan orang tua kita, apapun kesalahan yang telah dilakukan orang tua kita, sebagai anak kita wajib berkata perkataan yang baik. Nih, sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, ya, perhatian bagi kita semuanya. Kepada orang tua, apapun orang tua kita, apapun kesalahan yang pernah dibuat oleh orang tua kita, kita diwajibkan untuk berkata kepada orang tua itu perkataan yang mulia. Ya, ini jelas dalam ayat ini disebutkan, ya, tentang apa? Yang pertama, Allah itu telah memaklumkan kita, memerintahkan kita agar apa? Tidak menyembah selain Allah. Artinya setelah ketauhidan kita ini selesai, urusan keimanan kita ini selesai, perintah yang kedua langsung, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kita berbuat baik. Jadi kita enggak usah bertanya, enggak usah menilai, enggak usah nyalahkan orang tua kita. Apapun kondisi orang tua kita, tugas anak, tugas kita adalah berbuat baik. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian ayat ini diperjelas lagi, imma yablughanna indakal kibara, jika salah seorang di antara keduanya
atau kedua-duanya, ya kan? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jadi salah seorang di antara orang tua kita, apakah ibu kita, apakah bapak kita, atau kedua-duanya itu berusia lanjut, kemudian kok dalam pemeliharaan kita, dalam istilahnya satu rumah dengan kita, ini fala taqul lahumu ufin. Janganlah kita berkata ah kepada orang tua kita. Ini istilahnya ujian bagi anak-anak yang di situ orang tua pengin bareng menghabiskan masa tuanya. Sebenarnya orang tua itu jimat. Karena apa? Doa yang paling makbul itu doa orang tua kepada anaknya. Maka berbahagialah sahabat pendengar Radio Magelang FM, kalau orang tua itu memilih kita, kalau orang tua itu mau ikut kita, mau seru pada anaknya. Maka berbahagialah sahabat pendengar Radio Magelang FM, kalau orang tua itu memilih kita,

semuanya. Ya, apalagi kalau orang tua kita sudah tua, wah itu semakin berat. Kadang-kadang itu orang tua itu kalau sudah tua itu ya akan kembali seperti anak lagi ya. Akan selalu bertanya, akan selalu istilahnya cerewet dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita sebagai anak tidak boleh berkata ah saja tidak boleh. Ah saja enggak boleh. Apa meneh kok mengatakan orang tua, ibu kita kan takon wae ciriwis. Wis ibu ki meneng wae. Ibu ki rasa apa-apa, wis ini dan sebagainya. Masya Allah. Jangan sampai ya. Jangan sampai kita berbuat, kita berkata seperti itu. Karena apa? Itu tadi ya. Berkata ah saja tidak boleh ya. Wala takul lahuma ufin. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentaknya. Apalagi bentak gitu kan. Itu juga sangat dilarang. Waqul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah dengan ucapan, dengan perkataan yang mulia. Makasih kumbaya nafsi. Ya, sahabat pendengar Radio Manggalang FM dimanapun Anda berada. Qaul yang pertama adalah qaulan karima. Ini ditujukan kepada seorang anak. Ya, seorang anak kepada orang tuanya. Maka sekali lagi, apapun orang tua kita, apapun kesalahan orang tua kita, kita tidak berhak untuk menghukum orang tua kita. Biar Allah nanti, masalah salah, masalah dosa, itu biar Allah nanti yang akan memberikan balasannya. Kita enggak usah ikut-ikutan ya, ikut-ikutan menghukum, ikut-ikutan membalas kesalahan, kehilafan orang tua kita.

0: Kemudian sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada, yang kedua adalah ada namanya Kaulan Baligo. Kaulan Baligo itu apa? Perkataan yang membekas pada jiwa atau perkataan yang fasih. Ya, jadi enggak bertele-tele, ya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina ya'lamullaha ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhuhum wa kulluhum fi anfusihim qawlan baligha." Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Ya, khususnya kepada para alim, para ulama, para tokoh, ya, orang yang dianggap tua, ya. Kalau tadi itu kan anak kepada orang tua kaulan karima, nah orang tua kepada anak, pemimpin kepada rakyat, itu kalau bisa kaulan baligha. Jadi lek ngomong ki rasah muter-muter. Lek ngomong enggak usah terlalu banyak basa-basi, tapi kita mengucapkannya itu dengan perkataan yang baligh, perkataan yang membekas. Kemudian perkataan yang lainnya adalah nanya itu disebut dengan kaulan layyinan, ya. Kaulan layyinan itu apa? Perkataan yang lemah lembut, lunak dan tidak memvonis. Bahkan saat menghadapi orang yang zalim pun ini kita pakai perkataan yang layyin. Ini dicontohkan oleh siapa? Dicontohkan oleh Nabi Musa pada saat menghadapi Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berbicaralah kamu berdua kepadanya atau Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, maka atau mudah-mudahan dia sadar atau takut. Nah, ini terhadap musuh atau orang yang memusuhi kita, orang yang tidak suka dengan kita, orang yang selalu kontra dengan kita, tidak usah kita emosi, tidak usah kita menjelek-jelekkan, tapi kita berusaha dengan apa? Kaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang lunak, ya, perkataan yang tidak menghakimi. Ini kadang-kadang kan kita kalau terhadap orang yang tidak kita sukai, wah kita emosi. Seakan-akan kita ini benar sendiri, ya. Ini hal-hal yang tidak baik, ya. Maka sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada, ini contoh beberapa kaul dalam Al-Qur'an yang bisa kita contoh, yang bisa kita jadikan istilahnya rujukan pada saat kita berbicara. Intinya dalam interaksi hubungan kita sesama manusia itu dibutuhkan namanya komunikasi. Salah satu cara atau alat komunikasi kita itu adalah dengan cara perkataan atau ucapan. Maka perkataan atau ucapan itulah yang hendaknya kita pikirkan, ya. Jadi jangan asal ngomong, jangan asal berbicara. Tapi bagaimana omongan kita, pembicaraan kita ini kita pikirkan dulu. Kira-kira kalau saya ngomong ini dampaknya seperti apa? Kira-kira efeknya apa? Kira-kira akibatnya apa? Ini kita pikirkan. Jadi jangan sampai kita ini asal nyeplos saja. Ini kadang-kadang kan banyak kita ini asal nyeplos, gitu. Asal nyeplos, asal ngomong, ya. Apalagi kalau pada saat kita bercanda itu untuk apa? Agar orang itu tertawa, agar orang itu respect kepada kita. Kadang-kadang kita sampai berbohong, sampai mengada-ada. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Maka bagi orang yang beriman, ya, sebagaimana sabda Rasulullah tadi, hendaknya kita berpikir, hendaknya kita berusaha dalam setiap ucapan-ucapan kita ini berkatanya dengan perkataan yang baik. Kalau memang kita tidak bisa berkata yang baik, maka apa yang kita pilih? Diam, ya, diam. Maka diam itu ada yang mengatakan emas, ya. Bahkan kalau kita berbicara lawan kita ini orang yang bodoh, orang bodoh itu kan biasanya ngeyel, ya kan, nggak mau kalah. Orang bodoh itu biasanya pengen menang sendiri. Nah ini bagaimana kita istilahnya menghadapinya? Ya hadapi dengan apa namanya, dengan baik. Tidak usah kita pedulikan, ya. Enggak usah kita apa istilahnya ya, kita jawab sehingga jawaban itu malah memperkeruh suasana, jangan. Maka berdasarkan hadis yang dari awal kita sampaikan, maka sukum bayi nafsi, mari sama-sama kita berusaha untuk berpikir, ya, apa yang akan kita ucapkan itu betul-betul kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada, saya kira demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku luka dihada. Astagfirullah minggu lidah minam walau wafurrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman. Dari 103.5 Magelang FM.

pagi, sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat mengawali awal pekan ya, hari Senin, tepatnya tanggal 25 Mei 2026. Lumayan cantik ya tanggal hari ini. Semoga secantik harapan dan juga apa yang terjadi dan menjadi berkah untuk segala urusan yang bakal kamu lakukan di hari ini. Ya, menemani sampai nanti usai dengan lagu juga informasi-informasi terkini yang siap banget untuk Vita hadirkan di Semangat Pagi. Sahabat pendengar, tinggal gabung aja di 0882-1035-1035. Banyak sekali lagu-lagu yang update fresh from the oven untuk Vita putarkan pada pagi hari ini. Lagu Indonesia Mancanegara. Yang pasti, dari tahun 2026 sampai mundur ke belakang 2000 aja gitu ya. Yuk, Vita tunggu kebersamaannya. Bisa streaming juga di www.jogiastreamers.com dan pilih Radio Magelang FM. Lagu dari Bon Jovi Legendary dan juga Golden K-pop Demons Hunter jadi pembuka perhelatan kita. Kali ini Vita akan hadirkan lagu spesial yang masih masuk dalam album Koma milik Mahalini, Batasi Rasa, spesial buat kamu.

0: Lho, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: tokoh pembaharuan dari Mesir Muhammad Ali Pasha pernah mengatakan, kesempatan itu datang dengan tiba-tiba dan perginya pun dengan mendadak pula. Barang siapa yang berani menangkapnya, maka dia itulah yang akan menciptakan hal-hal yang besar.
1: Insan edukasi, tak seorang pun yang tahu bagaimana nasibnya di hari esok. Bahagiakah, dukakah, kemudahankah, atau kesulitan dan musibah. Dan persiapan diri dalam menghadapi segala kemungkinan itu adalah modal yang luar biasa. Masalahnya, bagaimana mungkin persiapan bisa teraih tanpa mensiasati kesempatan yang hampir berlalu. Kesempatan adalah salah satu anugerah Tuhan yang teramat mahal. Di antara wujud kesempatan buat seorang manusia adalah hidup sebelum matinya, sehat sebelum sakitnya, waktu luang sebelum sibuknya, muda sebelum tuanya, dan kaya sebelum miskinnya. Sayangnya, tak sedikit orang yang akhirnya menyadari bahwa sesuatu adalah kesempatan ketika sesuatu itu telah pergi, dan kepergiannya itu merupakan kehilangan besar. Saat itulah baru terasa kalau luputnya sang kesempatan merupakan kerugian yang teramat besar. Penyesalan selalu datang kemudian. Ia bisa menghapus segala nikmat kesempatan yang telah berlalu. Dan rasanya begitu menyakitkan. Jika penyesalan tak segera berubah perencanaan, maka penyesalan akan selalu muncul di hari esok. Tak ada kata terlambat buat melawan penyesalan, selama nikmat kesempatan hidup masih tersedia. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghargai setiap kesempatan di dalam hidup Anda?

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksud e, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

selamat beraktivitas ya sahabat pendengar di pagi hari Senin ini dengan penuh keberkahan dan juga rasa syukur yang selalu dibesarkan setiap saatnya. Bahkan setiap pagi nih, setidaknya kita harus mengafirmasi diri gitu ya, bahwa diri kita cukup, diri kita layak untuk mendapatkan yang terbaik, dan juga kita harus melakukan hal-hal yang baik pula. Seperti menghindarkan diri dari berita-berita negatif adalah hal yang baik untuk kita lakukan ya sahabat pendengar, terutama yang bersifat hoax, sensasional atau disinformasi. Ini sangat penting sih untuk bisa menjaga kesehatan mental, bahkan stabilitas emosi, dan juga menjaga produktivitas kita. Karena paparan terus-menerus terhadap konten negatif ini bisa berdampak buruk bagi psikologis dan juga sosial. Oke, selamat beraktivitas buat Lembayung Sutra, ada Pak Herman, Bu Riono, juga Javi ya. Semoga lancar segala aktivitas di pagi hari ini. Anyway, sesaat lagi juga Vita akan hadirkan informasi dari Kabar Indonesia. Jangan kemana-mana, tetaplah di 103,5 Magelang FM.

selamat pagi untuk Javi ya yang sudah gabung di 0882-135-135. Apa kabar Javi? Semoga sehat ya. Dan juga semangat pagi hari ini untuk beraktivitas. Tete Mikroy dong, boleh ditunggu aja. Salamnya untuk semuanya yang lagi pada stay tune ya. Yuk yuk, sarapan bubur ayam yuk. Oke, buat sarapan ya buat Javi. Memang sarapan yang di rentan waktu dari 5.30 sampai pukul 6 gitu ya, itu menjadi kebiasaan yang bagi sebagian orang dihindari. Tapi juga kalau sudah terbiasa untuk sarapan, terskip, sakitnya minta ampun pasti ya, karena perut sudah harus terisi di jam-jam tersebut. Selamat beraktivitas apa saja ya buat Javi. Ditunggu lagunya, habis ini Vita bakal hadirkan. Dan di belakangnya Javi ini ada Bu Riono. Halo Bun, selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Sandiwara Cinta, salamnya buat Mbak Murni, ada Mbak Erna, ada Mbak Sekargi nanti, juga Mbak Nungki. Apa kabar buat Mbak Susi ya. Pagi juga buat Pak Herman, Pak Iwan, Lembayung Sutra, ada Bu Tuti Haryanti, juga Bu Sadewo, kemudian Bu Endang Wahyu, Bu Eti, Mama Vega, dan semuanya. Pagi juga buat Pak Herman nih, pelan-pelan saja. Yang penting cepat sampai ya Pak Herman ya. Salamnya untuk teman-teman Merati, ada Pak Iwan, ada juga Pak Suprianto ya, Pak Tarmono, Pak Rohyanto, juga Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti. Selamat pagi juga buat Mbak Nungki, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, dan Mbak Murni ya. Selamat beraktivitas saja. Lembayung Sutra, selamat pagi, lagunya Kenangan Terindah. Salam-salam buat Mbak Susi, Bu Tuti Haryanti, juga Bu Riono, ada Bu Nani, Pak Prianto, juga Pak Iwan, dan semuanya aja ya. Selamat pagi, sampai tuntas nanti, pokoknya selamat bertugas, semoga lancar, amin. Baiklah kalau begitu, buat sahabat pendengar yang mau telepon di 366-899, Vita buka kesempatannya untuk bergabung. Kali ini Tate McRae Sport Car spesial buat Javi. Semoga dengan diputarnya lagu ini makin semangat ya Jav, dan makin happy aja. Jangan kemana-mana, bareng sama Vita di Semangat Pagi.

103,5 Magelang FM. Selamat pagi, sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, inflasi landa Tangerang Raya, kepala daerah atur strategi. Dari RRI dikabarkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi pemicu inflasi yang berpotensi melanda wilayah Tangerang Raya. Alhasil, kepala daerah menyiapkan langkah dan strategi dalam mengantisipasi agar tidak semakin melambung. Bupati Tangerang, Maishal Rashid, mengaku upaya awal dalam mengantisipasi inflasi adalah dengan menerapkan strategi koordinasi antar lembaga, bahkan menggandeng para pelaku usaha yang ada di daerahnya. Menurutnya, langkah ini dilakukan guna mewujudkan sinergitas dalam menciptakan kebijakan pengendalian gelombang kerja serta ekonomi atas dampak pelemahan nilai tukar rupiah. Maishal mengaku pemerintahannya juga akan terus berupaya mengendalikan inflasi seperti dengan menjamin ketersediaan barang atau kebutuhan pokok masyarakat, bahkan dengan menekan harga pasar. Selain itu, penguatan sektor UMKM juga pasokan pangan menjadi langkah strategis untuk mencegah terjadinya penurunan ekonomi di tengah masyarakat. Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, Rizky Maria Girsang, inflasi sudah mulai terasa, di mana mendekati Hari Raya Idul Adha, harga cabai rawit mulai mengalami kenaikan menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Rizky menuturkan kenaikan cabai rawit mencapai Rp3.000 dari harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp57.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut disebabkan meningkatnya minat masyarakat menjelang perayaan Lebaran Idul Adha. Sementara untuk harga bahan pokok lainnya seperti telur, beras, daging sapi, daging ayam, minyak goreng, telur, cabai setan, cabai hijau, dan bawang putih masih relatif normal. Untuk menjaga stabilitas pangan, Rizky memastikan pihaknya akan memonitor pergerakan harga di 18 pasar yang ada di Kabupaten Tangerang secara berkala. Kemudian melaporkannya langsung ke Kemendag via sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.